0: memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang inilah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak.

0: benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat.
1: Dari Korul 17 Banda Aceh yang sudah tersambung melalui line Zoom, seperti biasa tentunya pendengar. Namun sebelum saya sapa rekan-rekan semuanya, kita dengarkan terlebih dahulu perkiraan cuaca di kesempatan hari ini, dan kita sudah tersambung bersama perakirawan dari BMKG Belambintang Aceh Besar bersama Nasyita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya ya, baik Kak. Silakan dengan informasi cuaca hari ini.
2: Ya baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 25 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari terpantau dari citra radar bahwasanya hujan terjadi di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Besar, kemudian Tamiang, Langsa, dan dapat meluas ke wilayah Aceh Timur. Dan terpantau juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Aceh Singkil dan dapat meluas ke wilayah Simelu dan sekitarnya. Dan untuk siang hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan juga sebagian wilayah Tamiang, Timur, dan Tenggara Aceh. Dan untuk malam hari kita perakirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya, ya, mungkin ada himbauan ataupun juga titik panas di wilayah Aceh.
2: Ya, untuk titik panas terpantau ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Tamiang 3 titik, kemudian Aceh Tenggara 3 titik, Aceh Timur 1 titik, dan ada 4 titik untuk wilayah Aceh Utara. Kita himbau untuk masyarakat wilayah Provinsi Aceh waspada terhadap terjadi kemunculan titik panas, diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok, kemudian diharapkan juga tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga kita harapkan pantau informasi cuaca secara resmi melalui kanal di bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya baik. Terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca yang sudah sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, pendengar demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi cuaca untuk kesempatan hari ini di wilayah Aceh bersama perakirawan dari BMKG Belambintang Aceh Besar. Baik, berikut langsung saja Nadia sapa-sapa dulu ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah standby di line Zoom masing-masing nih ya. Ada Bang Arso di Banda Aceh, kemudian ada Bang Denny di Laos Maui, Kak Yati di Takengon, dan juga ada Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Baik, mungkin Nadia langsung sapa dulu untuk yang sudah ready ya. Kita sapa dulu Kak Yati ya di Takengon. Assalamualaikum Kak Yati.
3: Waalaikumsalam Kak Nadia. Sehat Kak Nadia?
1: Kak Yati?
3: Ya. Halo.
1: Mic-nya apakah sudah on?
3: Sudah. Halo. Halo Kak Nadia. Halo. Halo Kak Nadia.
1: Oke, Yati, apa kabar?
3: Kabar baik, Kak Nadia. Bisa.
1: Tetap semangat ya, meskipun tanggal merah.
3: Oke.
1: Kita tanggalnya tuh hitam.
3: Betul. Kak Nadia iya. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana Takengon hari ini? Apakah dinginnya masih?
3: Untuk pagi ini menggigil Takengon, Kak Nadia.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Yati, silakan untuk informasinya.
3: Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia Damai bertema Bersatu dalam Kebinekaan Menjaga Persaudaraan Bangsa yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Dan dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra SST PMAP disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan sebagai unsur dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar mengatakan bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari keberagaman yang menjadi kekuatan bersama, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, budaya hingga agama. Seluruh perbedaan tersebut, kata dia, dipersatukan oleh satu identitas kebangsaan, yakni Indonesia di bawah naungan Sang Merah Putih. Dan menurut Tagore, semangat kebangsaan dan perdamaian harus terus dijaga, termasuk di Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan semangat gotong royong. Bupati Tagore juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat, baik akibat bencana, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Dan pada akhir sambutannya, Bupati Tagore mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Setiap perbedaan menurutnya harus diselesaikan melalui musyawarah, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah. Demikian satu informasi dari Aceh Tengah, kembali ke Sabang bersama Kak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan hari ini. Baik, pendengar dari Takengon, kita ke Aceh Singkil bersama Bang Mulyadi. Halo, assalamualaikum Bang Mulyadi.
4: Salam.
1: Iya, apa kabarnya?
4: Kabar baik.
1: Tadi zoom kali kayaknya ya. Ini kok udah jauh nih Bang Mul.
4: Itu tadi di stel-stel.
1: Oh, di stel-stel.
5: Biar lebih ini zoom in. Zoom in, ini sekarang zoom out.
1: Zoom out. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, gimana
4: karena,
1: nih Bang Mul kabarnya?
4: PC baru ini kan, PC baru dia.
5: Oh, gitu. Oh, jadi baru. Agak ini ya. Sombong. Flexing gitu ya.
1: Baru ya. Jadi beda.
4: Jadi kemungkinan dia kan untuk ke depan mungkin Singkil bisa jadi host juga karena udah ada.
1: Iya dong, bisa dong ya. Oh,
5: harus.
1: Berarti habis ini Singkil ya.
4: Boleh.
5: Semangat Singkil.
4: Karena okay, kemarin kan ngikut kita nggak pernah jadi host kan karena
1: keterbatasan alat
4: kan ini kan alhamdulillah udah bisa nih nampaknya
1: untuk ke depan. Alhamdulillah, gas Bang Mul.
4: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Oke, silakan Bang Mulyadi.
4: Baik, pertama selamat pagi untuk rekan-rekan Depan Satu, tetap semangat. Dan informasi pagi ini untuk cuaca di seputar Aceh Singkil ya cerah berawan. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait Satlantas Subuh Salam tanamkan budaya tertib berlalu lintas di sekolah. Pendengar, upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya kalangan remaja terus dikencarkan aparat kepolisian. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyasar langsung kelompok usia sekolah yang kerap menjadi pengguna jalan aktif. Satuan Lalu Lintas ataupun Satlantas Polres Subuh Salam menggelar program Police Goods to School di Man 1 Inovasi Kota Subuh Salam pada Senin kemarin. Ya, langkah ini diambil untuk membentuk kedisiplinan serta budaya tertib berlalu lintas. Petugas kepolisian mendatangi lingkungan sekolah guna untuk memberikan edukasi interaktif mengenai aturan hukum jalan raya. Dan para siswa diingatkan juga untuk selalu mengutamakan perlengkapan keselamatan seperti penggunaan helm ya dan serta kelengkapan dokumen kendaraan. Pendekatan edukatif ini dipandang penting untuk mengingat pelajar merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan ya akibat kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Subusalam AKBP Muhammad Yusuf melalui Kasat Lantas Polres Subusalam Ibtu Handriansah menegaskan bahwa agenda ini menjadi sarana preventif kepolisian dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan generasi muda. Melalui program berkelanjutan ini juga, Satlantas Polres Subusalam menargetkan terciptanya kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang kondusif di seluruh wilayah kota Subusalam. Itu saja informasi dari Aceh Singkil. Mbak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Mulyadi untuk informasinya. Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju Lok Sumawe ya bersama Bang Deni. Assalamualaikum Bang Deni, apa kabarnya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar baik dan Lok Sumawe pagi hari ini dingin, cuacanya berawan mendung ya. Dan bahkan sejak kemarin sore juga Lok Sumawe diguyur hujan dengan intensitas yang sedang. Gitu ya.
1: Iya, baik Bang Deni. Silakan Bang untuk informasinya.
5: Oke, baik. Terima kasih Nadia dan selamat pagi. Assalamualaikum juga pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di apa namanya koordinator wilayah 17 begitu ya. Di stasiun Korwil 17 dan dari Lok Sumawe informasinya kami hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari pertama ini di 25 Agustus 2026 banyak juga desa-desa dan juga masjid surau yang mulai merayakan ya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenduri dan juga berbagi makanan. Tentunya makanan yang enak dan juga bergizi seperti itu ya. Dan di hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional, tanggal merah seperti itu. Tetapi momen peringatan Maulid Nabi tampak semarak di wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya ini. Kami juga mendengar sayup-sayup dari tidak jauh dari gedung kantor RRI Lok Sumawe itu sholawat, zikir, tahlil, ya, tahmid, dan juga apa namanya diki-diki yang khas Aceh itu mulai terdengar di pagi hari ini, terutama di dekat masjid yang berdekatan dengan RRI Lok Sumawe. Nah, di pagi hari ini juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti RRI Lok Sumawe juga akan mengetengahkan di bincang pagi tema khusus tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang amalan yang dianjurkan ketika datangnya peringatan Maulid itu yang mungkin hari ini juga bertepatan dengan kalender Hijriah yaitu di bulan Rabiul Awal dan jatuhnya di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini juga kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama, begitu ya. Apalagi mayoritas keyakinan masyarakat Aceh itu adalah Maulid Nabi itu dengan kenduri dan berbagi makanan. Itu bahkan di Aceh nanti Maulid ini akan diperingati 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi sampai September, Oktober nanti masih ada masyarakat di berbagai kampung itu yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu informasi yang bisa kami bagikan untuk di Lok Sumawe karena memang fokus RRI Lok Sumawe pagi hari ini terhadap peringatan Maulid Nabi.
1: Ya baik, terima kasih Bang Deni untuk informasinya. Ya memang hari ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi, begitu juga dengan di Kota Sabang ya, beberapa masjid ataupun juga menasa sudah langsung merayakan Maulid di hari ini.
5: Iya, ya, begitu baik. Ya. Sama ya berarti ya.
1: Iya Bang, ada yang langsung, ada yang ya nanti sampai bulan Oktober udah ada wacana juga ya.
5: Udah ada.
1: Oke, terima kasih Bang Deni untuk informasinya.
5: Ya, sama-sama.
1: Ya, selanjutnya kita langsung ke Kota Raja Banda Aceh ya bersama Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah ya, pagi hari ini Kota Banda Aceh
5: berawan cerah ini, dan juga pagi hari ini di seputaran Belang Badang banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Terlihat dari kaca studio ini ya. Langsung langsung menghadap Belang Padang nih.
1: Habis ini hostnya nyusul.
6: Tapi
1: dong.
6: Bukan Padang Masya gitu ya.
5: Bukan. Ya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Ya. Salah satunya ini mengenai Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Aceh Densus 88 at Polri bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Aceh memperkuat sinergi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRED serta nihilistik violent extremisme NVA khususnya di kalangan generasi muda. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Satgaswil Aceh Densus 88 at Polri dengan jajaran BKKBN Aceh di kantor BKKBN Aceh pada Senin kemarin. Audiensi dipimpin PLH Kasatgaswil Aceh Densus 88 at Polri AKBP Guntoro Wisnu Cahyono bersama jajaran dan diterima Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim beserta jajaran. AKBP Guntoro mengatakan pencegahan IRED dan NVA membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk jejaring yang memiliki kedekatan langsung dengan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemanfaatan jejaring BKKBN Aceh seperti Duta Genre, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta penyuluh keluarga berencana yang tersebar di berbagai wilayah Aceh. Jaring tersebut dinilai strategis untuk memperluas penyampaian pesan, edukasi, dan pencegahan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan remaja dan keluarga. Ya, informasi berikutnya ini mengenai wisata Bukit Lamreh nih. Wisata Bukit Lamreh di Gampung Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar resmi dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 2026. Pembukaan kembali destinasi wisata tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekdakab Aceh Besar bidang administrasi RRI
7: Melabo 2020.
6: Oh iya, baru muncul ini RRI Melabo.
5: Pembukaan ini oleh Abdullah mengatakan setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampung, Mukim, serta pihak Kecamatan Bukit Lamre, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lamreh merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, pemerintah kampung, Mukim, dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Baik, itu dia dua informasi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
1: Iya, baik Bang Arso, terima kasih untuk informasinya. Kita juga langsung saja bergabung bersama RRI Melabuh ya. Ada Bang John Nehru
6: yang baru bergabung ya. Itu sinarnya sebenarnya sinar biru gitu.
1: Sinar UV ya. Ultra blue ya. Assalamualaikum Bang John. Ada suara kecil sekali ya.
6: Nah, suaranya jauh nih. Bang John Nehru. Ya, Nadia.
1: Iya Bang, mungkin suaranya bisa dibesarkan.
5: Suaranya lagi. udah mulai bagus, tapi kalau bisa dibesarin lagi Bang John.
6: Volume.
5: Udah habis ya. Baik, silakan Bang John.
8: Baik, dari Melabu, dapat informasi yang mana Bupati Terka melalui asisten 1 lepas 14 putra putri Nagandraya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamakmur, pelepasan calon mahasiswa-mahasiswa baru ini dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan dari 14 calon mahasiswa baru tersebut, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir. Sedangkan satu orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, asisten satu Mahlil menyampaikan apresiasi kepada IKAT Nagandraya yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagantraya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia mengatakan pemerintah Nagantraya memandang pendidikan sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, harus kita dorong lahirnya generasi muda Nagantraya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak mulia. Mahli juga mengingatkan para calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Itu informasi dari Nagantraya telah melepas mahasiswanya ke Timur Tengah, ada ke Maroko, dan ini memang pemerintah Nagan terus mengapresiasi mendukung dunia pendidikan. Begitu informasi dari Melabo.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang John Nehru untuk informasinya di pagi ini.
8: Baik Nadia, terima kasih kembali.
1: Iya, baik. Sudah semuanya ya, tinggal Sabang ya. Iya, sebelumnya Bang Denny kirim salam ya buat yang di belakang tadi.
5: Oh iya ya.
1: Bestinya Bang Ahmad itu ya.
5: Dia ngefans iya. Dengan John Nehru barusan. Jadi
1: langsung muncul ya.
5: Karena suaranya khas.
1: Oke. Ya baik, pendengar, berikut satu informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 6 orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira SSHMH melalui siaran persnya menerangkan penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Kenam orang yang diamankan masing-masing berinisial RPJ 27 tahun, FS 23 tahun, FA 22 tahun, FHC 23 tahun, BS 27 tahun, dan IPS 29 tahun, kesemuanya warga Kota Sabang. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas coklat. Polisi juga menyita satu bong yang dilengkapi pipet dan kaca pirek, satu plastik putih bening, serta kertas viper bermerek Loyo. Sementara itu Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengapresiasi gerak cepat tim opsional Satres Narkoba serta peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Dan Polres Sabang juga menegaskan terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kota Sabang. Keenam terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, satu informasi dari Kota Sabang tadi pendengar sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuknya Bang Arso di Banda Aceh, Bang Denny di Los Maue, Kayati di Takengon, Bang Mulyadi di Singkil, dan juga Bang John di RRI Melabuh ya. Insya Allah berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Saya Nadia dari Sabang, akhiri ya program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian ya telah kita ikuti kabar Aceh, informasi perjaringan Sekorwil 17 Aceh pendengar ya. Dan pendengar selanjutnya kita ikuti lintas informasi bersama saya Yati.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait percepatan pemulihan infrastruktur kepada Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Dalam pertemuan tersebut, keduanya meminta pembangunan sejumlah jalan dan jembatan yang terdampak segera disegerakan secara permanen guna memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Bupati Suhaidi menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena turut mendukung distribusi logistik serta kelancaran pemasaran hasil pertanian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan akses vital dan mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita. Dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Tahukah Anda apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

0: Pendengar, kami sajikan informasi di ruang dengar Anda. Ketua Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Idrus Marham menyoroti dinamika kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Tokoh alumni tersebut menyampaikan pesan kritis menjelang gelaran muktamar ke-35 di Jombang. Idrus menilai kepengurusan PBNU mendatang perlu diisi oleh figur yang memiliki karakter pembaruan kuat. Sikap pragmatis sejumlah elit organisasi dinilai perlu diminimalkan demi menjaga cita-cita peradaban jamaah. Karakter pembaruan dianggap sangat mendesak agar PBNU mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Tubagus Aceh Hasan Syazili mendukung penuh pesan pembaruan organisasi tersebut. Aceh menegaskan muktamar harus menjadi momentum penguatan peran kebangsaan hingga tingkat internasional. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang. Forum tertinggi organisasi tersebut akan digelar pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Mengontrol emosional penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor, kata dia, dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Selain membangun sumur bor, Presiden meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melapor kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Pemerintah bersama TNI dan Polri akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Presiden juga meminta aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia,

dan Kazakhstan sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta untuk pagi ini pendengar ya. Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto disebut mengumumkan bahwa beras tidak lagi dijual per kilogram tetapi per butir. Nah pendengar, narasi itu beredar di media sosial pada Agustus 2026 pendengar ya. Namun berdasarkan penelusuran cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah keliru pendengar. Narasi ini merupakan satire, namun perlu diluruskan agar tidak jadi gangguan informasi. Satire dibuat untuk mengkritik kondisi negara tetapi disertai narasi keliru. Dan pendengar, untuk narasi Prabowo mengumumkan beras jual per butir dibagikan dalam unggahan Facebook pendengar ya pada Kamis tanggal 20 Agustus 2026 lalu. Adapun penelusuran kompas.com pendengar, tim cek fakta kompas.com tidak menemukan pernyataan Prabowo soal beras dijual per butir di laman resmi presiden atau pemberitaan kredibel pendengar ya. Pernyataan terbaru Prabowo terkait beras adalah soal swasembada. Hal itu disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 lalu. Narasi Prabowo umumkan beras dijual per butir kemungkinan adalah satire terhadap kondisi negara. Meski diklaim swasembada, harga beras mengalami kenaikan. Sebagaimana diberitakan kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS mencatat rata-rata harga beras mengalami kenaikan di seluruh jenis dan lini distribusi pada Juni 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras di tingkat penggilingan meningkat secara sebulan maupun secara bulanan maupun secara tahunan. Ya pendengar, kesimpulan untuk cek fakta di siang pagi hari ini pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi Prabowo mengumumkan beras dijual per butir adalah konten satire. Konten ini tetap perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi. Satire dibuat untuk mengkritik kondisi negara namun disertai narasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sinar ultraviolet atau sinar UV, meskipun tidak terlihat oleh manusia, membawa ancaman yang serius terhadap kesehatan kita. Terpapar secara berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerusakan kulit hingga risiko kanker yang meningkat. Pertama-tama, paparan sinar UV bisa merusak kulit. Sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, bintik-bintik hitam, dan bahkan kanker kulit. Tidak hanya itu, sinar UV juga dapat merusak mata, meningkatkan risiko katarak dan pterygium, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan jaringan di permukaan mata. Selain itu, paparan sinar UV dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini karena sinar UV dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tidak hanya manusia yang terpengaruh, tetapi lingkungan pun menderita akibat sinar UV. Sinar ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu siklus kehidupan plankton dan organisme lain yang penting dalam rantai makanan laut. Namun, bukan berarti kita harus menghindar dari sinar matahari sepenuhnya. Sinar UV juga penting untuk tubuh kita karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Namun yang penting adalah memahami batasannya dan mengambil langkah-langkah bijak perlindungan yang tepat. Dengan mengenakan pakaian pelindung, topi, kacamata hitam, dan penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup, kita dapat mengurangi risiko paparan berlebihan terhadap sinar UV. Ingatlah bahwa perlindungan ini penting tidak hanya di musim panas, tetapi juga di musim dingin atau saat berada di dataran tinggi di mana paparan sinar UV bisa lebih menjadi kuat. Melindungi diri kita sendiri dan lingkungan dari bahaya sinar UV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan di jangka panjang.

Suhu yang semakin panas setiap harinya disebabkan oleh adanya pengikisan lapisan ozon dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan panas matahari yang seharusnya mengalami penyaringan menjadi berkurang. Pemanasan global dapat ditandai dengan naiknya permukaan air laut serta hilangnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Mari selamatkan bumi dari kepunahan dan cermatlah di dalam bertindak. Ayo reboisasi sebagai upaya meminimalisir akan terjadinya global warming. Bumi kita sedang dalam keadaan siaga perubahan suhu. Lakukan penghijauan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Bumi merupakan satu-satunya harta yang kita miliki bersama, maka jagalah bersama. Jika bukan kita yang menjaga, maka siapa lagi? 5 gerakan kecil menjaga bumi yang kita huni. Membuang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik. Mendaur ulang sampah. Menghemat penggunaan air. Dan menghidupkan penghijauan. Sayangilah bumi mulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Dan mulai dari sekarang.

Pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.go.id. Tim Survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir Kawah 1 atau Tiwu Atapolo Gunung Kelimutu. Temuan tersebut Badan Geologi ESDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut ia menjelaskan dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Hasil pemetaan Badan Geologi ESDM retakan tersebut dan berada kurang lebih 6 meter dari bibir kawah 1. Posisi retakan sepanjang 100 meter itu mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak atau longsor menuju bagian dalam kawah. Risiko tersebut dapat meningkat apabila kawasan kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Badan Geologi ESDM memastikan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu masih berada pada level 1 normal. Meski terdapat perubahan morfologi dan longsoran material. Dengan status tersebut, belum ada peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu akibat temuan retakan tersebut. Namun, kondisi geologi ke sekitar kawah perlu mendapatkan perhatian karena Gunung Kelimutu merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Imbauan tersebut dikeluarkan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari potensi bahaya, tepatnya apabila retakan mengalami perkembangan atau terjadi pergerakan material di sekitar lereng. Badan Geologi ESDM juga meminta pemerintah daerah bersama pengelola kawasan segera memperkuat sistem pengamanan di sekitar lokasi. Pemasangan garis pembatas serta papan peringatan bahaya dinilai penting agar wisatawan tidak memasuki zona yang memiliki potensi resiko. Selain pengaman fisik, pemantauan terhadap kondisi Gunung Kelimutu juga akan terus dilakukan. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diminta berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Kelimutu di Kabupaten Ende.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino-Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Erika, akhir-akhir ini sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu gak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya, emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih kita nikmati alunan lagu di Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, karena masih akan kami hadirkan informasi setelah ini.

kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar. Bayangkan waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan

Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Pendengar, BMKG melaporkan gempa susulan di NTT belum usai hingga hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Catatan BMKG pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat Selasa pagi sebanyak 7.029 gempa bumi susulan telah terjadi di NTT. Tepatnya, pasca gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu, dari jumlah tersebut sebanyak 32 gempa susulan dengan magnitudo di atas magnitudo 5. Gempa bumi susulan magnitudo 4,1 guncang Manggarai. BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores, NTT Selasa pagi ini. Gempa bumi susulan tersebut terjadi Selasa pagi pukul 6.27 waktu Indonesia Barat di kawasan Ruteng, Manggarai. BMKG menjelaskan titik pusat gempa bumi tersebut berada di 8,25 lintang selatan dan 120,58 bujur timur. Skala gempa itu skala MMI 2 di Kabupaten Manggarai. Diketahui gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores, NTT Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Guncangan tersebut sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum status peringatan tersebut berakhir pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Pasca gempa utama, aktivitas seismik masih terus berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa. BNPB mencatat sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik distribusi termasuk Labuan Bajo dan Maumere dalam periode 15 hingga 22 Agustus 2026. Keterlibatan ratusan Komcat di NTT diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana. Mendengar informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, 56 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan kebersamaan kita, pendengar ya. Ada mulai dari pukul 5 tadi pagi, pendengar ya. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini, pendengar. Dan pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi akan ada rekan Ana yang akan melanjutkan siaran di ruang dengan Anda, pendengar ya. Ya, saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, bersosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Istilah spektrum mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada penderitanya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor, semisal kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, gejala dan tingkat keparahannya bisa juga beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas dan sebaliknya. Gejala yang dialami penderita autisme antaranya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, mengulang kata dan gerakan yang sama, berjalan berjinjit, gangguan belajar, mood, sosial, kejang dan sensory overload, suara terlalu berisik, suhu dingin atau juga panas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini rangkaian lagu dan juga informasi akan kami rangkaikan. Kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, selamat pagi. Seperti yang tadi disampaikan, untuk pagi hari ini serangkaian lagu dan juga informasi akan kita bentangkan, kita hantarkan untuk Anda. Selamat menikmati liburan Anda juga untuk pagi hari ini. Ini kesempatan Anda bisa bersama dengan anggota keluarga dan pendengar RRI Takengon. Informasi-informasi disampaikan dari RRI Takengon untuk Anda yang akan di rumah saja sepanjang waktu ini.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni tahun 2024, mari kita semua merefleksikan pentingnya menjaga keberlangsungan planet ini. Setiap tindakan kita memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif terhadap lingkungan kita. Saatnya kita bersatu dalam upaya melindungi alam. Kita membuka pintu menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadikan hari ini sebagai panggilan untuk bertindak, mewujudkan perubahan yang berarti bagi bumi kita dan generasi mendatang. Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 memiliki tema Restorasi Lahan Penggurunan dan Ketahanan Terhadap Kekeringan. Restorasi lahan adalah pilar utama dekade restorasi ekosistem, sebuah seruan untuk perlindungan dan kebangkitan ekosistem di seluruh dunia yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk waktu ini, dan kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang disampaikan tadi ini. Dan kita hari ini di moderasi beragama, ruang untuk kita berbagi pandangan, menambah wawasan kita tentang bagaimana membangun kehidupan beragama yang damai, toleran, dan juga harmonis. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ntar kalau mau jalan-jalan jauh nggak bisa, besok harus ke kantor lagi, besok harus kerja lagi, gitu ya. Nggak, liburnya nggak akhir pekan soalnya. Jadi pendengar RRI Takengon, hari ini moderasi beragama kita, peran ulama dalam moderasi. Ulama memiliki posisi yang sangat penting di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai tempat bertanya mengenai persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai sosok yang diharapkan mampu menjadi teladan, penyejuk, serta jembatan dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman. Jadi seperti apa sebenarnya peran ulama dalam memperkuat moderasi beragama? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi nilai-nilai agama ataupun mencampur adukan keyakinan. Moderasi beragama lebih kepada bagaimana kita menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, menghargai perbedaan, dilanjutkan untuk menolak kekerasan dan tetap menjaga kehidupan sosial yang damai. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi terlebih dahulu. Dan libur, sebagian belum bangun tidur atau setelah selesai sholat subuh istirahat bentar, dan sudah saatnya bangun, sudah bakal tinggi hari di waktu ini.

Di negeri yang kaya akan suku, bahasa, dan keyakinan, perbedaan bukanlah jarak, tapi anugerah yang menyatukan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Karena iman yang kuat lahir dari sikap yang bijak, toleran, dan penuh kasih. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan. Moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan.

0: Ke semua kita, ada yang tengah sarapan pagi bahkan, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Dan jadi ketika ulama yang diharapkan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kalau kita juga berbicara tentang ulama, kita tidak akan hanya berbicara atau menyampaikan informasi mengenai orang yang memiliki pengetahuan agama. Jadi pendengar RRI Takengon, ulama itu memiliki kesempatan besar untuk menanamkan nilai-nilai moderasi melalui pendidikan, pengajian maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadi terkadang disampaikan juga disampaikan kepada kita, kepada masyarakat, bahwa perbedaan pendapat tidak harus juga berujung ke permusuhan. Dan berbeda itu, berbeda pandangan, bahkan berbeda cara memahami sebuah persoalan keagamaan, tidak harus membuat kita kehilangan rasa persaudaraan.
1: Malah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
2: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
3: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
1: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
2: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
3: Minimal ceklik dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.

Karena kita lanjutkan kembali pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, moderasi beragama itu sebenarnya bukan hanya konsep yang kita dengar dalam forum-forum resmi saja. Nilainya dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kita bekerja, dan juga lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kita bisa memulainya dari hal yang sederhana, menghormati orang lain ketika menjalankan ibadah, tidak mudah menyalahkan orang lain yang juga beda pendapat dengan kita, beda pandangan, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan yang tidak kalah penting, tidak menggunakan agama sebagai alasan untuk merendahkan atau memusuhi orang lain. Dalam hal ini, tentunya tokoh agama memiliki peran untuk memberikan

0: pencerahan kepada masyarakat agar nilai-nilai agama itu hadir sebagai sumber kedamaian untuk kemaslahatan.
1: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
2: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
1: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
2: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
1: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
2: Oh gitu toh Bang, aman ya?
1: Aman Le.
3: Ino!
4: Ino, ada musio, musio, musio!
5: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

0: Kita kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada masih diucapkan selamat pagi lagi untuk kesemuanya yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untaian-untaian lagu masih bisa Anda dengarkan sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon dan informasi-informasi yang banyak masih di RRI Takengon yang bisa Anda dengarkan sepanjang waktu ini. Dan pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, moderasi beragama tadi pada akhirnya bukan sekedar tantangan bagaimana kita memahami agama, tapi juga bagaimana pemahaman tersebut kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan karena itu, mari kita juga jadikan perbedaan ini sebagai kekuatan, karena agama juga mengajarkan kita untuk berbuat baik, menjaga persaudaraan, menghormati, dan menghadirkan kedamaian. Dan kita sama-sama menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghargai. Dan kalau ada tokoh-tokoh agama dalam hal ini, kalau tadi judul kita ulama dalam moderasi, moderasi beragama, jadi ulama dapat menjadi pembimbing dan teladan. Masyarakatnya menjadi bagian penting dalam menghidupkan nilai-nilai moderasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mengingatkan kita peran ulama dalam moderasi ini tadi mengingatkan kita bahwa ulama itu memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang seimbang, menyejukkan, dan mampu memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman ini. Dan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab tokoh agama saja, bukan hanya ulama saja. Jadi kita semua memiliki peran di dalamnya. Kita mulai dari kita tadi itu, kita bagaimana menghargai orang, kalau kita berbicara juga bagaimana menggunakan media sosial itu, kita menyikapi semua dengan perbedaan, hingga bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan hak yang sama juga. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi, moderasi beragama untuk Anda di hari ini 25 Agustus 2026.
1: Selamat datang di program siaran moderasi beragama. Sebuah ruang yang mengajak kita memahami nilai-nilai moderasi sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui siaran ini, kita bersama-sama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk ekstremisme. Disampaikan dengan pendekatan edukatif dan dialogis, program ini hadir untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat demi terciptanya harmoni dan keragaman.

Oke, kawan, rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan ini nantinya bakal bisa berlanjut kemudian pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga RRI Pro 3.

dan untuk pendengar semuanya. Dan untuk dakwah ini versi yang menghantarkan versi cowok juga ada. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi kita hantarkan versi Fadila Intan untuk waktu ini mengiringi rangkaian lagu dan juga informasi yang juga sudah kita hadirkan di kesempatan ini, di antara rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya kita sudah gulirkan bagi pendengar RRI Takengon. Informasi itu seperti tadi juga disampaikan lagi, nantinya masih akan bisa Anda dengarkan di Dinamika Olahraga RRI Pro 3.

Kita kengon kita ke Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di hari ini 25 Agustus 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-2.

0: puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik.
2: Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian baru saja selesai kita mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini 25 Agustus 2026. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, menghantarkan lagi rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar. Dan selamat menikmati liburan Anda dan sebagian dengan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW untuk hari ini.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi, ya selamat siang kami ucapkan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk untaian-untaian lagu yang dihadirkan untuk siang hari ini akan melengkapi rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan sepanjang waktu di saat pendengar akan beristirahat atau menikmati liburannya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan banyak lagu bagi pendengar. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Dan untuk kesemuanya yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang lagi. Banyak yang menjadi teman Anda ketika kami menghantarkan untaian-untaian lagu ini untuk kesemuanya di manapun Anda berada. Selamat menikmati liburan di rumah saja sebagian. Di rumah juga ngerasanya nyaman aja kalau sudah bersama-sama anggota keluarga. Jarang berkumpul, ini waktunya untuk bisa bersama.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Pendengar RRI Takengon, untuk informasinya nanti di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi yang lain yang masih kita gulirkan untuk Anda lagi. Mumpung libur, siapa tahu untuk kegiatan hari ini ada yang menyalurkan hobinya masak dan lain sebagainya untuk waktu ini. Makanan-makanan kesayangan, kesukaan Anda dibuat bersama atau masing-masing ingin menunjukkan selera masing-masing untuk waktu siang ini. Mumpung libur, sekali waktu saja. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang sepertinya ada pawai keagamaan juga di kota Takengon sekitarnya memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, nanti mereka pulang makan siang di rumah sajianya dibuat oleh anggota keluarga.

Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia tidak hanya diisi dengan pengajian dan pembacaan selawat, tetapi juga berkembang menjadi tradisi budaya yang khas di setiap daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi sekaten dan grebek mulut yang salah satunya ditandai dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bagian dari perayaan Maulid. Sementara di Cikowang, Sulawesi Selatan, masyarakat mengenal tradisi Maudu Lompoa. Perayaan ini berlangsung meriah dengan menghias perahu menggunakan ribuan telur dan kain berwarna-warni. Kemudian di Gorontalo terdapat tradisi walimah yang diisi dengan zikir bersama serta pembagian makanan khas kepada masyarakat luas. Namun di balik keberagaman tradisi tersebut terdapat satu semangat yang sama, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenang keteladanan beliau. Di berbagai daerah, masyarakat juga mengikuti maulid dengan membaca kitab maulid seperti Barjanji dan Simtud Duror, berselawat bersama, mengikuti pengajian dan tabligh kabar, hingga berbagi kebahagiaan dengan menyantuni anak yatim. Inilah Indonesia, beragam tradisi, berbeda budaya, namun dipersatukan oleh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jadikan momentum maulid Nabi bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meneladani akhlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Takengon akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon, serangkan lagu dan juga informasinya di waktu tersebut masih akan bisa kita hadirkan lagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada.

RRI Takengon, selamat siang. Kita dengarkan lintas informasi dan akan berlanjut dengan rangkaian lagu dan juga informasi lain RRI Takengon untuk hari ini di 25 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang dan masih kita ucapkan selamat mendengarkan.

Seorang remaja pria bernama Dilal Rifkah, 17 tahun, warga Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan hilang setelah meninggalkan rumah pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dilal merupakan siswi SMK Negeri 5 Takengon. Ia diketahui keluar dari rumah setelah maghrib tanpa berpamitan pada keluarga. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, keberadaannya belum diketahui. Dilal memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 163 cm, kulit putih, hidung mancung, serta saat meninggalkan rumah diketahui membawa ransel berwarna abu-abu. Keluarga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Tengah dan kini berharap bantuan masyarakat untuk menemukan keberadaannya.

pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita ke untaian lagu-lagu daerah di siang hari ini. Kita hantarkan untuk pendengar musik tradisional dan juga budaya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang diucapkan lagi, selamat menikmati tengah hari Anda untuk hari ini di 25 Agustus 2026.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk waktu ini, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Wisata budaya Batak di Sumatera Utara, dan tentu tidak hanya musiknya, yang pasti banyak lagi yang bakal kita hantarkan di sana. Jadi bagi masyarakat kita, masyarakat Batak, bahkan musik bukan hanya sekedar hiburan. Di dalamnya terdapat sejarah, nilai kehidupan, identitas, serta bagian penting dari berbagai kegiatan adat. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi yang beragam itu kita hantarkan hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, wisatanya pun akan terasa lebih bermakna lagi ketika kita bisa memahami cerita-cerita yang ada di sana. Musik tradisional itu dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengenal budaya Batak lebih dekat. Kita bayangkan ketika kita seorang wisatawan datang ke sebuah desa, ke sebuah tempat di sana, banyak wisatanya, kawasan budayanya, tentu akan disambut juga dengan pertunjukan-pertunjukan musik tradisional, tarian, serta penjelasan mengenai makna setiap pertunjukan itu. Jadi ini kan menjadi pengalaman akan berbeda setiap berkunjung ke daerah-daerah yang lain. Jadi kalau tidak kita ketahui latar belakangnya dan budayanya, makanya kita memerlukan terkadang guide-nya yang akan menuturkan cerita-cerita tentang apa saja yang ada di daerah itu.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita selalu mengaitkan dengan generasi-generasi sekarang dan warisan budayanya yang tidak akan bisa bertahan lama kalau kita tidak pernah mencintainya, tidak pernah mengakui budaya itu. Dan budaya itu akan terus hidup sebenarnya jika generasi-generasinya itu terus bisa mengenalnya, menggunakannya, mempelajarinya, dan diwariskan kembali ke yang berikutnya pasti. Dan kita kenali daerah kita juga, kita dengarkan musiknya, kita hadiri pertunjukan-pertunjukan budayanya, kita dukung para seniman-seniman, karena ini tidak kalah penting bahwasanya kita selalu dalam keberagaman budaya. Ini kan kekayaan dari budaya kita, budaya Nusantara yang harus dibanggakan. Kalau spesifik hari ini kita bicara tentang Sumatera Utara, tapi secara umum kita berada di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Dan musik-musik tradisional itu juga adalah salah satu bagian dari kekayaan budaya tersebut. Pendengar RRI Takengon, untuk hari ini musik tradisional dan juga budaya menjelang zuhur kita cukupkan, karena nantinya zuhur akan segera tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Terima kasih pendengar dan selamat siang.

0: Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Beberapa saat ke depan akan kita dengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni.

0: Warna kainnya cerah ya, Nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam negeri.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan untuk lagu nantinya akan bisa kita lanjutkan kemudian. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang. Dan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berseluni terlu Selasa 25 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pendengar RRI Takengen, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar muhadiri apel kebangsaan Indonesia Damai si bertema Musara Wan Kebinekaan.
2: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar muhadiri apel kebangsaan Indonesia Damai si bertema Musara Wan Kebinekaan mujege persatuan bangsa. Si iaranan di Gedung Olahraga dan Seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Senin Mane 24 Agustus 2026. Kegiatan Noya turut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia dan Rem 011 LW Brigjen TNI Ali Amran dan Brigip 47 AR Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono SEMPM dan Dim 0119 Bener Meriah Letkol R. Pebri Adianto SH serta Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK. Wan laporan panitia si isawahan Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandi Kaputra SSTPMAP apel kebangsaan dan deklarasi damai yaranen kin upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, segergos mujege kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menuruti urumi berbagai unsur wan kegiatan noya menjadi wujud nyata komitmen berurum wan mujege keamanan, ketertiban, persatuan, urum kedamaian i Kabupaten Bener Meriah. Melalui apel kebangsaan urum deklarasi damai ini iharapkan memperkuat persaudaraan, toleransi serta menyelesaikan jeb perbedaan urum cara-cara si damai dan bermartabat. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyawahkan bahwa Indonesia lahir dari keberagaman si menjadi kekuatan berurum, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya sawahku agama. Bewene perbedaan noya menjadi sara identitas kebangsaan yakni Indonesia itu yuh naungan merah putih. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahen.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP memulai menuke pacukude tradisional Gayo Wan Muramen lo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP secara resmi menuke pacukude tradisional Gayo Wan Muraminan lo ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia si iaranan di lapangan Haji Hasan Gayo Pegasing Senin Mane 24 Agustus 2026. Wan sambuteni Muhsin Hasan menyawahan pacukude tradisional agenda Jepton sehingga menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan noya biasai yaranan muroan Wan Setun, salah satu Wan muningeti lo jadi kute takingan. Menuruti melalui semangat turun perjuangan joki, olahraga pacukude tradisional Gayo iharapan renye berkembang, segergus menjadi sarana memperkuat kebersamaan masyarakat. Wan kesempatan noya Wakil Bupati P menyawahan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, urum ketertiban selama pelaksanaan. Panitia turah memperhatinan kebersihan fasilitas umum, termasuk kite urum area gedung, serta menghimbau pedagang menyediakan tempat sampah di sekitar lapak masing-masing. Selain kebersihan, pemerintah daerah P menosah perhatian khusus kin praktek perjudian urum pungutan liar. Muhsin menegaskan bahwa pacukude tradisional Gayo turah menjadi pesta rakyat si bebas dari perjudian urum pungutan si mubani masyarakat atau pesingge. RRI Takengen kin keberseluni Irani Aurora munyawahan.
1: Bupati Gayo Luas Suhaidi urum wakil gubernur Aceh Fadlullah menyahan aspirasi ni masyarakat guna katitir pemulihan infrastruktur ku Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Bupati Gayo Luas Suhaidi urum wakil gubernur Aceh Fadlullah menyawahan aspirasi ni masyarakat kin percepatan pemulihan infrastruktur ku Kementerian Pekerjaan Umum PU. Wan pertemuan noya roane muniru pembangunan sejumlah jalan urum totor si terdampak renyai buatan secara permanen guna memulihan konektivitas urum mobilitas ni masyarakat. Bupati Suhaidi menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena turut mendukung distribusi logistik serta kelancaran pemasaran hasil pertanian di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gayolues berharap dukungan pemerintah pusat lepas menetiran pemulihan akses vital dan memajunan bian aktivitas ekonomi masyarakat. RRI Takingan, Irani Aurora, Kin Kabar Serluni, Munyawahan.
1: Ngesidah bulan lampu lalu lintas di Simpang 5 Aceh Tengah urum terminal lama Takingan gere berfungsi.
3: Ngesidah bulan lampu lalu lintas di Simpang 5 Aceh Tengah urum terminal lama Takingan gere berfungsi optimal. Kondisi oya memaksa si berkendaraan turah waspada waktu melintas di persimpangan oya. Gere tertipi keadaan di persimpangan jalan ini olok berbahaya bagi pengendara waktu mukarat. Waktu lampu lalu lintas padam, ketertiban di jalan P gere nebraturan. Sara lampu lalu lintas di persimpangan Takingan teba murib. Tapi sebagian lampu lalu lintas di Aceh Tengah ikeluhani warga gere berfungsi optimal. Pemerintah daerah munyawahan, sebagian perangkata usiai nge 10 sawah 20 tun, sehingga membutuhkan perawatan. Dinas Perhubungan Aceh Tengah P nge mengusulkan anggaran perawatan ini melalui anggaran perubahan tun 2026. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawahni keber Serloni.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita pengi ke Berseluni Ari RRI Takingan inantinan ke Berseluni selengkapi jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, benmari kita pengenan ke Berseluni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini hadir sebagai momen untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, sekaligus mempererat persaudaraan. Tradisi maulid di Aceh memiliki sejarah yang panjang. Dalam perjalanan kerajaan Aceh Darussalam, peringatan maulid berkembang sebagai bagian dari syiar Islam dan sarana untuk meningkatkan pemahaman agama, terutama bagi anak-anak dan generasi penerus. Maulid juga menjadi ruang untuk berbagi. Anak yatim, fakir miskin, dan kaum du'afa mendapat perhatian khusus. Mereka diajak untuk makan bersama, menerima santunan, dan merasakan kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi keluri besar yang melibatkan masyarakat antar kampung. Warga saling berkunjung, membawa hidangan ke Minasa, lalu menikmati makanan bersama. Dari sinilah, maulid tidak hanya menghadirkan suasana keagamaan, tetapi juga membangun kembali hubungan silaturahmi dan menghapus berbagai perbedaan. Keunikan lainnya adalah pelaksanaan maulid di Aceh berlangsung dalam rentang waktu hingga 3 bulan 10 hari. Dimulai dari Rabiul Awal atau Bulan Mulud, dilanjutkan dengan Rabiul Akhir atau Bulan Adu Mulud, hingga Jumadil Awal yang dikenal sebagai Bulan Mulud Seneleh. Pembagian waktu ini membuat masyarakat dari berbagai daerah dapat saling menghadiri kenduri maulid. Pada masa Kesultanan Aceh, maulid awal dilaksanakan di tingkat gampung atau menasa. Maulid tengah dilaksanakan di tingkat kemukiman atau masjid besar. Sementara maulid akhir digelar oleh para raja dan ulil balang dengan mengundang masyarakat luas. Pelaksanaan yang panjang juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Persiapan kenduri menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti hasil panen sawah, ladang, maupun hasil laut. Karena tidak dilaksanakan secara serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling mengunjungi dan memperkuat tali persaudaraan. Dalam setiap perayaan, suasana maulid semakin terasa dengan lantunan dalail khairat. Pujian kepada Rasulullah disampaikan melalui syiar dan lantunan yang indah. Suasana menjadi syahdu, sekaligus mengingatkan masyarakat tentang keteladanan, perjuangan, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah zikir, doa, selawat, dan ceramah agama, masyarakat kemudian menikmati hidangan kenduri bersama. Berbicara tentang maulid di Aceh, tentu tidak lengkap tanpa membicarakan kekayaan kulinernya. Dari berbagai hidangan khas disiapkan dengan penuh perhatian, ada bukulah, bulukat, kuah pacri, gulai ayam, gulai kambing, gulai ikan, telur bebek, sayur nangka, hingga buah-buahan. Hidangan tersebut biasanya disusun berlapis dalam wadah kardus yang dibawa ke Minasa. Makanan bukan sekedar sajian, tetapi menjadi simbol kemurahan hati, gotong royong, dan kebersamaan. Di sejumlah daerah, kenduri maulid juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan masyarakat dari kampung yang berbeda. Mereka duduk bersama, menikmati makanan yang sama, berbincang, dan membangun kembali hubungan sosial. Karena itu, maulid di Aceh sesungguhnya memiliki makna yang luas, bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai Rasulullah, memperkuat persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan menjaga tradisi yang baik. Tradisi maulid juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari wisata budaya. Kekayaan, sejarah, tradisi, kuliner, syiar, dan kebersamaan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Namun, yang paling penting adalah menjaga agar perkembangan tersebut
tidak menghilangkan makna utama Maulid. Sebab di balik kenduri yang meriah, hidangan yang beragam, dan pertemuan masyarakat terdapat pesan yang jauh lebih dalam, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dan menjadikan ajarannya sebagai pendidikan.

0: sambil Anda sambil Anda makan siang, sambil Anda dengan kegiatan-kegiatannya, sambil liburan dan banyak lagi sambil di rumah saja. Selamat siang, assalamualaikum, Prudangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Apa kabar, Shay?
1: Sehat, Bun.
0: Udah makan siang?
1: Udah.
0: Oh, alhamdulillah. Libur ya hari
1: udah
0: ini?
1: Sehat,
0: kok. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kami
1: udah makan tuh, Bunda.
0: Sambil siaran kayaknya makan siang. Karena nggak dilihat sama orang aja, jadi makan siang aja terus. Ayo kita ngedangdutan juga sambil makan siang juga.
1: Iya, Bunda.
0: Lagunya apa ya?
1: Aku lagunya Ikan Dalam Kolam aja, Bunda.
0: Ikan Dalam Kolam ya. Oke.
1: Okay. Salamnya ke Bunda Naan.
0: Iya.
1: Bunda Nur. Bunda Selvi.
0: Iya.
1: Bunda Ayu.
0: Siap.
1: Mas Boy. Ari. Okay. Semuanya
0: aja lah. Siap. Oke. Okay. Kenapa enggak? Segitu saja.
1: Iya, Bunda.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk pro dangdut adalah kita di siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dangdut ada di Merajaya, Bunda.
0: Oke, selamat siang. Sama-sama kita ngerayain pro dangdut untuk siang hari ini. Ada acara Maulid Nabi barangkali di kampung nih, Mas Boy?
1: Belum ya? Belum, Bunda.
0: Oke, siap.
1: Cari modal dulu, Bunda. Cari modal dulu untuk kopi nih, Bunda.
0: Modal pacuan kuda lah ya, kalau untuk Maulid kan kita sekampung gitu kan?
1: Iya, Bunda.
0: Oke lah, pacuan kuda juga jalan. Kata kakakku, emang ada pacuan kuda? Kata kakakku tadi pagi. Malah anaknya dari luar kota yang datang liburan bilang, ada, kami aja pulang karena itu, gitu ya. Oke lah, siap-siap. Apa lagu kita ya, Mas Boy, ya?
1: Lagunya.
0: Apa ya? Apa ya?
1: Cinta Merah Jambu, Bunda.
0: Cinta Merah Jambu?
1: Ya.
0: Cinta Merah Jambu. Oke, boleh.
1: Salamnya, Bunda. Salam-salamnya buat Bunda, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Ya, amin, ya Allah.
1: Kak Seti, Kak Gati, Kak Bur, Bang Ari, Bang Fajri, Bang Budi, Bang Cebu, Bang Kak Piala di Makassar. Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Eana di Pemang, Selfie.
0: Oke, iya.
1: Herman di Amerika Serikat juga.
0: Oke, mudah-mudahan dengerin mereka semua juga lagi liburan seperti ini ya.
1: Oh, Kak Nure di Meriah Jaya kan.
0: Dia belepotan ngomongnya. Paling-paling ini nyebutnya Ibu Nurul gitu kan. Okay lah. Nanti Kak Nurulnya yang telepon, jadinya sekeluarga.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang diucapkan. Akhirnya saya juga ini nih, oh iya ya, lagunya sudah lebih, bukan lebih, lewat. Eh, teke maharuhul mulai, mungkin kerennya dangdut play.

kita kan tadi paginya kita semua pada perempuan yang dinas sampai siang ini, sampai sore ini sebenarnya perempuan semua yang dinas nih di RRI Takengon. Jadi ganggu-gangguin yang di rumah. Terus tadinya Kak Ayu bilang, ada ke yang antar Bu Mulut? Ada ke yang mau antar Bu Mulut untuk

0: tangkeng kan ya menu yang lain lah untuk mulutnya gitu ya. Maulid Nabi kan mulut kan bahasa lain dari Maulid Nabi itu. Kalau ada nggak nolak ya pendengar ya, siapa tahu di sana lain menunya, ini lain ya. Maulid Nabi ini sampai berapa hari nantinya? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, adalah kita. Kenapa batuk? Batuk atau suara di belakang? Oh, terlalu gede suara radionya tuh. Makanya dua, dia ada yang batuk lagi balasannya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Jadi bagaimana liburannya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana liburannya?
1: Sehat, Bunda.
0: Liburannya biasa aja atau luar biasa?
1: Liburannya di rumah aja nih.
0: Enggak apa-apa gitu kan. Apa nih, apa yang bisa diolah. Kalau di rumah itu aku paling suka seperti itu. Oke lah, kita ngedangdut lagu apa gerangan? Halo?
1: Halo.
0: Iya, lagu apa gerangan?
1: Salam-salamnya buat Bunda Ana. Om Jebro, Om Fajri, Om Budi, Om Adi, Bunda Kerti, Bunda Ayu, Bunda Nur.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z aja, Bunda.
0: Tadinya
1: lagunya dari ujung kuku.
0: Oke, dari ujung kuku ya. Tadinya Pak Boy ragu-ragu dia ngirim ngirim salam ke Kak Nurul katanya gitu. Sampai ke batuk-batuk. Enggak tahu Kak Nurulnya mau kirim salam lagi enggak untuk Pak Boy.
1: Pak Boynya enggak tahu Bunda di mana dia, di Meria Jaya Nige.
0: Enggak tahu di lorong sebelah sepertinya tuh.
1: Di sebelah katanya.
0: Di lorong sebelah.
1: Enggak pernah juga kami ngobrol.
0: Iyalah, kita kan beda lorong, ana juga kadang-kadang sama orang-orang beda lorong aja tapi sekampung gitu. Iya, ya kan?
1: Orang sekampung ya. Itu kadang kalau jumpa ya kenal, kalau enggak kalau namanya kenal, enggak kenal.
0: Iya, mending kalau Kak Nurul pasti orang kenal gitu kan, tapi kalau Pak Boy orang pasti nyari-nyari. Ya mana Pak Boy gitu. Oke lah, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di Kediaman, di mana saja Anda berada, kita terus lagi di Pro Dangdut. Enggak lewat-lewat lagi, yakinlah, karena kan udah selesai makan siang, jadi enggak lewat-lewat lagi nih pendengar ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Sangat sekali masuk kamar ini ya.
0: Dari mana saja?
2: Dari luar kamar.
0: Oh gitu, kirain dari luar angkasa.
2: Sudah mau masuk kamar karena agak susah.
0: Iya, harus pintunya dulu yang dilewati gitu. Pintu depan, ruang tamu, ruang tengah gitu kan.
2: Tapi udah kemana-mana seketung ada yang buka.
0: Rumah kami gede memang, makanya kalau nggak kuat ketuknya nggak akan kedengaran ke atas.
2: Kecuali kita pakai palu ya kan ya.
0: Palu kaca semua kak. Apa kabar kakak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Begitu juga kak. Kak biasanya kalau di tempat kakak kalau maulid itu menunya apa sih kak?
2: Kalau banyak ini anakku baru pulang dari maulid.
0: Apa yang dibawa kak?
2: Banyak tuh, ada 3 kantong, ada karena kan bervariasi, ada yang taruh di baskom, pakai plastik juga.
0: Betul.
2: Ada yang di plastik aja.
0: Betul.
2: Banyak, menunya banyak.
0: Oh.
2: Sampai snacknya pun ada.
0: Ya Allah, memang seperti itulah kalau lagi mulut kalau di Aceh ini.
2: Iya, kalau di Acehnya begitu.
0: Sama. Aceh lain juga gitu ya kan kak. Pokoknya ya, ada. Ya,
2: mudah-mudahan di Aceh lain sama juga.
0: Cuma
2: di sini dari kami ya, kalau orang-orang dari Giring ke sini dibilangnya memang sekali namanya Maulid di Aceh Jaya, Aceh Barat sama tuh.
0: Belum lagi waktu masaknya itu kan
2: banyak menunya.
0: Waktu sedang masak-masak, sedang mendidih-didih gitu kan, sedang udahlah hampir masak lah atau apa gitu kan.
2: Kalau orang udah masak-masak banyak gitu nggak selera lagi biasanya.
0: Kenapa nggak ajak aku gitu kak ya, biar aku habisin gitu kak?
2: karena dia jadinya.
0: Karena kan kak kalau udah acara-acara seperti
2: jadi,
0: itu.
2: Jadi kalau anak kesini jangan ikut masak, kalau ikut masak sama aja nggak bisa makan lagi.
0: Karena
2: kata
0: kan kak
2: makannya kata-kata kenyang gitu.
0: Waktu
2: masak kan.
0: Waktu kecil kan kak, kan ada acara-acara di kampung itu gitu kan, entah kawinan atau apalah, pokoknya acara-acara ini kan itu tadi aku cerita yang orang tua lagi masak di belakang, anak-anak pegang tempurung kelapa yang udah kosong gitu kan, tempurung kelapa itu ke situ dibagi-bagi dua potong ikan gitu, dua potong daging gitu.
2: Enak. Udah siap-siap ya kukur kelapa ya.
0: Enak sekali.
2: Itu tuh apa? Kalau gue nggak sanggup ya makan nasi cicipi kecuali.
0: Ya Allah.
2: Kalau kita nggak masa-masa itu sambil apa duduk-duduk ngawani orang masa mungkin ya aku cicipin ini, aku cicipin itu kan bulu udangnya, bulu dagingnya, bulu ayamnya,
0: iya, betul,
2: ayam
0: betul.
2: Aja kadang-kadang ada ayam kampung, ayam potong tuh bervariasinya beda-beda dibuatnya.
0: Oke. Okay. Okay lah, sambil menikmati suasana Maulid siang hari ini kita dengerin lagu dangdut ya kak.
2: Iya, dangdut yang enak lah sekali-sekali.
0: Oh
2: ya.
0: pasti kak, pasti.
2: Dangdutnya.
0: Iya kak.
2: Karena hujan, aku minta hujan aja lah dari Susan.
0: Hujan ya kak?
2: Iya, hujan di sini dari pagi. Anakku tadi pergi mulai hujan.
0: Di sini di tempat aku ya masih hujan ringan gitu, enggak hujan lebat.
2: Hujan lebat, karena nggak bisa ke mana-mana.
0: Oke lah, siap. Jadi hujan ya.
2: Salam dulu ya.
0: Iya.
2: Untuk dua potong orang aja.
0: Aku suka ini. Ntar aku telepon karena dari kemarin aku mau telepon catatan nomor handphonenya ada di aku. Aku ambil dari arsip-arsip. Nanti aku telepon.
2: Kenapa nggak ditelepon?
0: Nggak sempet aja. Pokoknya nanti aku telepon. Aku ambil nomor ini dari arsip.
2: Telepon aku. Nanti kena potong-potong. Tadi itu kali ini. Kirim salam buat potong-potong sepotong orang aja, dua potong orang itu.
0: Iyalah.
2: Salam dulu yang pertama sekali buat Mak Devi, Mak Tita, Hai, okay. Besti-bestiku. Katanya lagi gak pakai telepon, kasihan ya lo.
0: Kenapa ya?
2: Mak Tita gak ada pakai telepon, katanya gitu. Kalau kakak naik, yaudah naik aja, aku cuma mendengar aja.
0: Oke lah, berarti
2: apa? Kakaknya gini, kakak cepat nanya makanan ya. Apa aku bilang itu? Kenapa nggak bisa nelpon riwet kalau minta lagu dibilangnya gitu?
0: Kadang-kadang padat memang nggak sempet kita ini makanya hari ini
2: kenapa ya nggak bisa masuk dari WA katanya gitu untuk nelponnya maksudnya
0: gitu kalau pakai WA
2: sendiri karena ya cuma menyampaikan aja
0: karena sambungan kita tuh yang beda kak itu makanya pokoknya kita nggak pegang handphone kalau ada yang nelfon itu kita pakai alat gitu langsung dengar ke radio okay lah pokoknya nanti kita sapa
2: kita di bom buat Bunda Hana juga buat Mas Boy nggak pernah meninggal lagi dia sempong ya kalau Kak Nurul peringat dia ya kalau buat emang nggak ingat ya Mas Boy buat teman juga yang ada di apa namanya di Kuning apa Jagung ya buat siapa tuh? Di Cilala juga buat Mas Sultan ya.
0: Iya, siap.
2: Terus buat Bang Srezar ya.
0: Iya.
2: Ya Bang Srezar.
0: Oke.
2: Buat semua aja lah.
0: Siap kak.
2: Aku nggak nanya nama orang karena kalau diingat lama gitu.
0: Iya kan nggak semua kita bisa cepet ingat.
2: Kita macet-macet.
0: Khusus aja
2: kena virus. Kita perempuan ini kan pagi-pagi sama aku ingat piring, ingat baju kotor. Kira-kira satu hari pikir aku masak mau beri selawet ya, selawet doang ya kan. Itu ya kayaknya.
0: Iya kak, siap kak, siap
2: buat
0: kak.
2: Buat penyiar semua, semua penyiar, Bang Budi, udah lama kita, aku gak dengar suara Bang Budi, gak bisa nangis soalnya.
0: Oke sih, ada, pokoknya nanti aku tinggalin
2: pusat. Malam minggu kemarin tuh mau nangis, ada orang tuh kabung-kabung rame, tiga orang kayaknya kemarin tuh.
0: Oh gitu.
2: Aku
0: gak
2: bisa nangis.
0: Pokoknya nanti, nanti aku tinggalin pesan, kalau siap Bang Budi siaran siapa kak Fatma?
2: Itu lah, selalu dengar, mulai nggak bisa gitu ya kan. Kemarin orang tuh bertiga ya kan, ada penyiar baru ya apa penyiar lama itu nggak tahu.
0: Pokoknya casingannya lah.
2: Yang aku yang tahu cuma Pak Jeri, Bang Budi, Jimbo, walaupun udah pindah itu aja.
0: Ada Bang Ali juga namanya. Oke, siap ya kak.
2: Semoga sehat selalu ya kak.
0: Amin kak, amin. Oke, siap, siap, siap.
2: Diberkati umurnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jangan lupa ibadahnya.
0: Oh pasti kak, insya Allah, insya Allah. Pasti, pasti itu. Oke. Iya kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul pendengar, kalau ada acara-acara itu, acara-acara besar gitu kan, anak itu mending datangnya pas waktu acara aja. Kalau sebelum acara, acara-acara keluarganya masih gitu kan, kalau dia ke dapur, hati-hati pendengar. Nggak akan bisa dilupakan hal-hal seperti itu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bapak Ayo ya.
0: Yo, kuno ya.
2: Tapi minum kopi kita tayo.
0: Yo bapak nih, ada ke penan-penan Maulid Nabi awak nih pak?
2: No sudah berde.
0: Nongkara deh.
2: Apa juga kita?
0: Penan.
2: Guter.
0: Nya kena pakai ni Jerman. Ala Jerman ku kakek-kakek atau anan Jerman kuih mangkok bentang warna merah jambu ke pak?
2: Iya.
0: Jemaah lo beti heswel pak. Jemaah-jemaah Jerman lo beti heswel. Dangdut kita pak. Roma Irama ke pak?
2: Ya ketulah aku
0: pada
2: berdeja, aku
0: berdeja. Iyo, teke Hana Roma Irama memang leting-leting ni bapak ya Pak U.
2: Oh, aku berdeja. Teke kodirnya, aku turunnya.
0: Kami lo, kami ngeteba lagu ni Roma Irama tu mur kami ni Hana ni 23 len, ke Pak?
2: Salam raya, mau kita?
0: Banyak Pak, banyak bapakku.
2: Salamnya udah bayar ini ke Bule Eria.
0: Iya pak.
2: Terutama Pedeko.
0: Bohmi pak, Brijin. Brijin bapak.
2: Pendengar ini seluruh pak, seluruhnya nih Anwa.
0: Seluruh pendengar lah.
2: Seluruh masuk di Eria Anwa.
0: Iya.
2: Ini masih Anwa.
0: Betul pak, betul pak.
2: Dengar aku alah. Dengar lagi ke ini.
0: Siap pak, siap.
2: Aduntun kita kena koroma irama. Negeri kak. Kita perlu anggurannya.
0: Judulnya hari bapak pokoknya Roma Irama.
2: Oh, berkingat aku pikirin mau kejawab. Berkelana mah deh.
0: Berkelana. Oh. Oke, siap Pak, siap.
2: Oh, berkelana ya, gerkel.
0: Agak pendek bapakku. Oke, siap ya Pak, siap ya Pak. Betul ya, ngukan pengi-pengi dangdut mah ke Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nolak kita kalau sampai sore pun ada yang bermurah hati ngantarin Bu Mulut, kak kue mulut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian-rangkaian lagunya kita hadirkan untuk pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari arah mana gerangan sekarang? Kasih tahu alamatnya aja biar saya tebak dari arah mana.
2: Dari arah Tangan Paradi ke laut.
1: Dari arah ke laut. Sekali-kali ajak kami mancing, Pak Yo.
2: Hari ini hari.
1: Iyalah, dari arah laut, karena udah ke arah laut berarti tahu aku. Ajak kami mancing, Pak Uy.
2: Iya, aku semancing seperti sekolah.
1: Berarti kalah bapak rum bapak kami umahu, Pak. Bapak kami umahu dor kengen ki kuara umah heula kucak tapi. Betul, tapi gule kucak mah Pak Uy sedikit tu. Alah bomi paga. Jadi gara ke kusis-kusis wan libur ni Pak. Gara ke kusis-kusis urang anu ni wan libur ni.
2: Ya aku pengurusan terus cepetan.
1: Ke gerengku.
2: Nah, kosong suan karena sibuk juga betul.
1: Lasun bok kara ini, ke Pak?
2: Kara aku lasun bok kara.
1: Kati suan.
2: Kemarin tujuan kau insya Allah kita.
1: Ke apa yo? Oh ya, pe ke kita suan KM kedelai ke nge jadi. Hanane ke taring jual miwa, ke Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seseru ini kalau sudah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Makan siang udah pendengarnya, ngopi kali ya pendengar ya. Oke, ajak-ajak lah kalau ngopi juga. Siapa tahu lain di rumah ini lain rasa, di sana lain lagi campuran bubuk kopinya. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Selamat siang, waalaikumsalam. Dangdut kita dangdut di mana-mana, Mbak Ana.
1: Oke, Dangdut ada di mana-mana. Selamat siang, Bang. Apa kabar?
2: Kabarnya tadi kemohon nih, Mbak Ana.
1: Takengon pacuan kuda, Bang Uy.
2: Hah?
1: Takengon pacuan kuda.
2: No, pacuan kuda hanya berburu, Mbak Ana, woy.
1: Ana ti?
2: Aku malah masarawin jaman.
1: Arah kenangan nih, Bang.
2: Itu hanya tunai mandul gitu, woy.
1: makin gemar aja mage, woy. Ke ipe perio ya.
2: Mandul masarawin dari lapangan aja.
1: Iya. Tahu kena ke Bang, tahu cucuk ke.
2: Oh ya, menemani bahasa gelang senari, cocok karena ayahnya baru Bang.
1: Oke, jadi Hana nih untung aku nelfon PO, WA PO, betul ya?
2: Oh ya, WA PO aku terus kasih dan mana kopi api jaringan susah, dia pergi susah.
1: Betul.
2: Double set dengan ni.
1: Tika se tengah mangan, Mbak Ana lagi si sombong, ringeti, betul ya?
2: Betul.
1: Jadi ngukur pun PWAPO, kau tahu ke Bang?
2: Cekal bunyi haram media ni po yang WA. Ibaratnya anu lah, mari mangan ke bidang kuki
1: kita. Iya, prapati betul ya, Bang.
2: Ibaratnya WA ni prapati, niatur ni kagwe mangan asli juga.
1: Jadi lagu Oyana lah kedangduti ya?
2: Ino, guru pede atau sidak kurima raya ke Bang Ibnu, Bang Tidro, Manetuk Tio.
1: Oh, oh, garam dibuang ke laut, kebetulan ya?
2: Saya protes, saya nanti garam dibuang ke laut, garam dibuang ke laut ke
1: kembali
2: ke asal itu,
1: nanti. Ayah ke garam buat berarti ke bahasa kita nih ya?
2: Memang garam buat ke, masa bujang, garam buat ke. Kebetulan pulau ini kita buang garam ke laut,
1: itu. Aduh, ini memang kurum abang nih cerita-cerita germah, gemerah mewah ya, tiga gemerah pedehnya. Sayang
2: pada nong penakin gulen makin time kati gigi men pendengar ni men
1: aku sih nyanya kasih ulak ku bang.
2: Oh mana tapi
1: nanti pakai ni lah denin.
2: Aku sendiri kena beda kasih buat anda yang
1: teba nanti ne aku numu hana aku pun lasu non sahir ke bang.
2: Bapak Oya mana ya?
1: Sini Pak Halid Inunang ya.
2: Oya itu yang betulin masa Pak Halid Batang-Batang. Ayo masa Pak Halid.
1: Wahid tiki kita.
2: Tidak suara Mbak Anawa. Masa Bapak kasih olong ni. Kedua niru Mbak Anawa.
1: Iya. Ini sikir pernah terjadi nih. Rencana ngepian bulan. Nekik deka nekik deka umah nih Bang Amirun Hu.
2: Oh, kami mana ngerjil konek, tapi tidak konek. Kami bangun anak lapangan triklon mana, kan?
1: Nekik grilan ku bang Amirun Huni tekuna kasih keadaan ini.
2: Oh, anak kena tipe nasin tijair kek ni kosa, hei, kan? Jari-jari lantainya nak tau, hei, kan?
1: Oh, iya, singa bujang-bujang ni jahir apa ke, bang?
2: Oh, ya, cuma tipe ibrahar wawwi di murah, saya, kan? Oh, kejar kakeknya ke goreng pelin, merepek, tangan lah.
1: Tulen nih pelin.
2: Loh, ini bergantung lagu ini.
1: Oh, ya, tadi kan. Oh, boh.
2: Ngebetan karam dibuang ke laut.
1: Iya, boh. Beres.
2: Tapi kepong-pong puisin, bener bergantung karam dibuang ke kerucorak. Jatak jontok, kerucorak.
1: Oh, keten sesegar ludu ya, gue bang.
2: Eh, kemur-kemur tuh, mereka.
1: Aramu rasa pora keruang, ben.
2: Berarti saya lah dihakil Mas Agu ya.
1: Oh,
2: emang ke Mas Agu aku pengen pakaikan garam dibuang ke kembol dan tepuapin lah.
1: Beres ya, siap.
2: Makanya saya Pak Ayatnya gigingan bennya.
1: Oke, pokoknya lagu-lagu ini aku siapin benny nih.
2: Itu berdua Mbak Ana ya?
1: Boh.
2: Kayak dibuang Mbak Ana meramah berdua nih Pak Ayatnya ya.
1: Oke.
2: Meramah berebet luhul mata ya kepengiran gigi.
1: Kita coba mulu, kau tanya.
2: Abang di pet mengira goyang rale, anu terbangnya ku Makassar ya.
1: Ana ni ku necarai ni sepe kenguk sawah. Oh ya, ke bang?
2: Ya, jauh di mata, jauh di hati, di nak ya.
1: Kami si repot bang kantor ni ya bang.
2: Oh, kita tahu kalau mungkin mana pakai tes selalu rumah bang sarukan.
1: Iya. Beres.
2: Mbak Nur Hayati, Mbak Nur Hasana, Mbak Betty, Mbak Mayandi Aurora, Jadana, Mbak Ayu, kita abang-abang penjar, Bang Budi, Bang Ari, Bang Tubo, Bang Alti, dan semua reporter, dan semua pendengar Mbak Anaga.
1: Iya, mudah-mudahan.
2: Yang lagi mendengarkan radio kesayangan, yang lagi monitor, semoga selalu mereka Mbak Ana. Itu tukar lagunya, Bang.
1: Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan.
2: Nah, hampir ya, sebenarnya aku tiru ke lagu kasih film kasih gen ya.
1: Oke, terserah aku pakai nih, Miu. Anak kena ya.
2: Oh ya, aku permintaan ada kecil itu kalau sayur dia Mbak Ana itu Mbak Ana yang meramah meruah Mbak Ana.
1: Coba mulu kirim nabang nong asam jantar rum gantang-gantang aku puterin lagu aku gere-gere.
2: Iya,
1: itu sudah.
2: Sudah waktu kata aku ingat
1: kornya. Sudah bahasa menjantar bu, ni gerger merasa.
2: Nang gerger akan dia kemari datang batangnya
1: gimana? Rum ruwi. Siap, beres.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah ini saya baca pesan singkat pendengar.
0: Alah, elah, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
3: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
4: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
3: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
4: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
3: Kalau udah aman, baru deh tenang. Mau makan, mau kerja juga nyaman.
4: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
3: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
5: Dirgahayu Republik Indonesia.
4: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

Bang Joy langsung telepon. Takut seperti kemarin gak sempet, ternyata bisa. Lagunya juga sudah dipilihkan dari Lola Drake, Garam Dibuang ke Laut Gerembut. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Vita, apa kabar Mak Vita? Ada ke taringan Hana nih sisa-sisa kerupuk-kerupuk Mak Vita. Maklumkan saja kami ya Mak Vita ya. Lagunya dari Revina, Dasi dan Gincu. Salam untuk semua pendengar setia, untuk Mbak Anak juga, semuanya sehat kita tanpa ada kurang apapun. Apa ya Mbak Vita ya, bahasa orang sini gitu ya. Pokoknya kalau udah acara-acara besar gitu Mbak Vita, bawaannya lelah aja gitu kan. Orang lagi rame kita bawaannya lelah gitu. Berarti ada bubur sumsum, ada apa gitu Mbak Vita. Itu obatnya. Dan kita lanjut lagi, Brejen Mbak Vita Bom, Brejen Bang Joy juga. Ntar lagunya satu-satu Ana hadirkan. Kita bacain pesan singkat yang berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jagat, yang request lagu dari Roma Irama, judulnya Quran dan Koran. Oke, dan kebetulan tadi Pak Halid juga apa namanya nih? Oh iya, pokoknya bapak-bapak tadi itu pilihkan lagu yang selera-selera dari bapak-bapak lah. Salamnya untuk semua pendengar aja dimanapun berada, sehat selalu, bahagia selalu juga ya Mas Nawan ya. Amin, mudah-mudahan kita seperti itu adanya, sehat, bahagia, gak kurang suatu apapun. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ada Kak Fitri nih di kawasan Pereje. Kak Fitrinya juga begitu sehat. Itu yang kita harapkan. Semua sehat. Kalau udah sehat, semua bisa kita lakukannya Kak ya. Kami juga bisa siaran. Kakaknya juga masih bisa dengerin sambil kegiatan apa saja. Lagunya dari Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya untuk Kak Ana dan semua pendengar RRI Takengon saja. Iyalah, ntar dibawain ke penghulu ya kan. Pokoknya permintaan tadi itu sudah dipenuhi udah. Tapi lihat fotonya udahlah Kak, gak lagu aja tuh. Oke, yuk. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Bang Mus ini nanyain kita ngekemangan. Tumben nunggu ini nih nasi maulud. Siapa mau ngantarin nasi maulud ke gerila entah mangan, tapi cecah urum rukut nu bileh nu sedepe agak sedikit pedes dan asam-asam gitu gebang. Bibi dipepesin gitu kan, asam-asam segar gitulah. Gahnya ge. Salam untuk kesemua, hidup ini tidak ada siaran ulang. Betul, waktu berlalu tidak akan kembali.

kemarin. Maunya lagu yang dipilihkan dari Roma Irama tadi itu kan. Ana malah yang bilang Roma Irama ke Pak. Ah betul Gepen, tapi enakan dengerin apa nih Roma Irama yang penuh dengan nasihat ini Pak Ge. Disney, kasih aku putar lagu Roma Irama yang sebanyak-banyaknya.

0: menunggu menantikan lagu-lagunya yang sudah akan tetap di sini mendengarkan lagi serangkaian lagu-lagu yang masih terus hadir. Dan untuk ini bisa tunggu, bisa sabaran yang lain. Konon lagi yang ngirim pesan singkat satu-satu baru kebaca untuk pesan singkatnya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hana. Lagunya apa saja, yang penting enak untuk didengerin. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, janji tadinya kalau sudah disebutin dari mana aku pasti ingat namanya. Halo?
1: Ya, halo.
0: Oh, terlalu gede suara radionya, jadi gema. Kalau disebutin dari arah mana aku jadi ingat dengan siapa?
1: Bang Ferry di seputaran Lut Tawar.
0: Oke, Bang Ferry di kawasan Lut Tawar. Apa lagu kita ya, Bang Ferry ya?
1: Sepiring berdua aja ya.
0: Oke, sepiring berdua gitu ya.
1: Tidak Laila.
0: Tapi kasihan pasangannya kalau sepiring berdua. Bapak-bapak kalau suapannya banyak sekali, kecuali pakai sendok sama-sama gitu.
1: Piringnya banyak, jadi bisa tambah-tambah ya kan?
0: Sepiring berdua, isinya banyak. Nah, piringnya satu, ya kan? Kalau pakai sendok sama-sama, satu sendok gitu kan. Tapi kalau pakai tangan, suapan bapak-bapak sama ibu-ibu itu kalah. Ibu-ibu halus aja gitu kalau udah makan.
1: Kalah lah
0: ibu-ibu. Kalah, nggak jadi sepiring berdua lah. Nggak jadi, kita kesian nanti ibu-ibunya.
1: Ada-ada aja.
0: Lagu ini gerangan untuk siapa? Apakah untuk ibu juga di rumah?
1: Tentu ibunda tercinta yang ada di Medan.
0: Dengerin mudah-mudahan.
1: Kawan-kawan yang ada di Toa. Dan juga yang di Balai Simpang. Juga untuk kawan-kawan si penggemar.
0: Oke.
1: Harus setia mendengar RRI Taknyon ya.
0: Oke.
1: Dan juga untuk kru-kru RRI Taknyon.
0: Bolehlah. Bang Ferry, kita coba dengerin lagi sepiring berdua nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Dinantikan ya, Bang ya, untuk lagu-lagu yang ada.
1: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi biasanya anak itu slow aja kalau sudah di Pro Dangdut kan. Hari ini slow sih. Tapi diselingi tadinya dengan beberapa lagu karena yang harus nyari apalah gitu kan. Tinggal beberapa penelpon selesai. Kalau tadi ada Bunda Hana yang lagunya terserah, nggak ada lagu judulnya terserah. Sedang apakah gerangan untuk semuanya juga disapa sama Bunda Hana, Mbak Vita ya ga? Benar Mbak Vita, Mas Nawan pilihkan lagu Roma Irama walaupun versinya lain. Terus Mbak Vita Roma Irama juga versinya versi cewek. Dasi dan Gincu, nanti anak satuin aja biar semua dapat ya kan. Mbak Vita habis acara besar kemarin itu, memang betul. Tanya deh sama Bunda Hana, tanya sama siapa aja. Kalau sudah selesai acara bawaannya lemas aja, capek aja, ngapain enggak. Berarti kurang bubur sumsumnya. Ada saja idenya anak ini kalau sudah dinas gitu. Ada aja yang bisa bikin heboh untuk Pro Dangdutnya. Kita coba dulu ya Bunda Hana ya, yang dibilang sama Bang Joy tadi itu enak katanya, tapi ini lagu sedih.

Ada pro dangdut-dangdut adalah kita. Kalau Bang Ferry tadinya yang berada di kediaman, spiring berdua, ada yang gubuk bambu, termiskin di dunia, sedih-sedih pedih.

2026. Rudangdutnya hingga di sini pendengar. Terima kasih ke semua-semuanya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih yang tak terkira, yang tak terhingga. Kita akan selalu bisa menemani pendengar untuk banyak lagi yang bisa Anda dengarkan sepanjang hari. Untuk hari ini selesai, saya bersama dengan Anda. Esok kita bersua lagi. Berizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau masyarakat agar waspada terhadap akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Bupati Gayo Lues Suhaidi. Akun palsu tersebut dilaporkan mengirim pesan pribadi kepada warga untuk meminta bantuan dana maupun informasi pribadi dengan berbagai alasan dan modus. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, serta tidak melakukan transfer uang kepada akun yang tidak resmi. Informasi terkait kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues diminta hanya diperoleh melalui kanal resmi seperti Prokopim Gayo Lues dan Diskominfo Gayo Lues serta akun media sosial resmi yang telah dicantumkan pemerintah daerah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dalam upaya memberikan pengetahuan tentang mitigasi bencana bagi masyarakat. RRI menghadirkan acara program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana yang memberikan edukasi dan informasi pada masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Inilah program Kentongan RRI yang hadir memandu Anda menghadapi bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengkon. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Tentunya senang sekali ya untuk sore ini kembali kami hadir dengan program Dialog Kentongan. Ya pendengar Pro 1 dimanapun berada, sore ini kita akan membahas nih persoalan yang bisa dibilang gak bisa ya dianggap sepele, apalagi ketika musim kemarau, belum lagi juga musim kering gitu ya. Dan dengan kondisi di berbagai wilayah Indonesia juga saat ini yang cukup banyak karhutla terjadi di mana-mana. Ya, tema kita sore ini waspada karhutla di Tanah Gayo karena Indonesia darurat karhutla. Ya, dan sebelum kita bicara panjang lebar nih soal kebakaran hutan dan lahan, mungkin pendengar juga bisa sharing nanti ya terkait dengan bagaimana pendengar sendiri menyikapi tentang karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mungkin juga di daerah kita yang kadangkala banyak ya terdapat kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi. Dan sebenarnya seberapa serius sih ancaman kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita saat ini? Ya pendengar juga bisa sharing bersama kami di nomor interaktif nantinya. Ya Nur juga mau langsung sapa sepertinya ya narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ada Bapak Iwan Tamiko. Assalamualaikum Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Iwan?
1: Alhamdulillah kabarnya hari ini baik gitu Bu.
0: Alhamdulillah. Pak Iwan ini merupakan pemadam kebakaran pemula.
1: Iya, betul-betul.
0: Di BPBD kita bilang atau seperti apa ya, Pak?
1: Ya, kita masih di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pemadam kebakaran.
0: Ya. Oke, jadi BPBD Aceh Tengah ya, di sebagai petugas pemadam kebakaran juga. Oke, Pak Iwan, gimana tadi kabarnya, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ini tugas dinas atau seperti apa?
1: Kebetulan sekarang kita lagi piket ini Bu, lagi dinas Bu kan?
0: Lagi piket di kantor, nah. Standby ya Pak?
1: Iya, standby ini.
0: Oke, siap. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur coba sih sebenarnya kemarin itu juga pingin ngajak tim BPBD yang bisa sharing juga terkait dengan daerah-daerah, peta-peta yang memang bisa dibilang darurat karhutla atau mungkin jadi daerah-daerah yang diwanti-wanti ini di sini sering kebakaran, tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain-lain jadi kita cukup cuma sama Pak Iwan nih untuk sore ini, tapi nggak apa-apa. Dan sebelumnya juga Nur sampaikan untuk kentongan sore ini, Nur juga sampaikan pendengar bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming, dan yang pasti juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Oke, Pak Iwan, ya untuk kalau kita lihat nih Pak Iwan pernah nggak di ini apa namanya juga terjun gitu ketika karhutla terjadi?
1: Ya alhamdulillah ketika karhutla terjadi kita sering terjun gitu Bu.
0: Kalau dilihat nih Pak ya dalam kondisi saat ini dari pantauan atau mungkin dari pengalaman Pak Iwan sendiri, seberapa serius sih ancaman karhutla di Tanah Gayo nih?
1: Kalau untuk ancamannya sangat mengancam ya Bu, karena untuk karhutla ini sendiri bisa menyebabkan kerugian yang sangat signifikan gitu Bu. Karena contohnya banyak sekarang ini kalau misalkan terjadinya karhutla bisa merembet ke kebun-kebun warga gitu.
0: Oke, ini juga karena
1: selain itu juga ya selain itu juga bisa menyebabkan polusi udara, bukan?
0: Benar-benar. Ya karena memang kondisi karakter wilayah kita ya Pak ya, kawasan perkebunan, lahan pertanian, semak belukar hingga kawasan hutan. Kalau menurut pengalaman Bapak juga nih, wilayah atau kondisi seperti apa nih yang biasanya paling rentan terjadi kebakaran?
1: Kalau untuk di daerah Aceh Tengah ini sendiri yang paling rentan itu di seputaran danau. Di seputaran danau. Mungkin di sana memang ada oknum-oknum ya Bu. yang sengaja membakar. Biasanya kalau udah kemarau, mereka itu sering beranggapan apabila dibakar, apa namanya, dibakar kayak semak-semak gitu bisa cepat turun hujan gitu. Mereka berpendapat demikian gitu, bukan? Jadi beberapa oknum ini biasanya sengaja membakar. Itulah dia, Bu.
0: Oh.
1: Bisa juga, bukan? Saking ekstrimnya cuaca panas bisa juga menyebabkan percikan api gitu, Bu. Karena dia kan kalau misalkan ada suhu panas yang berlebihan bisa menyebabkan timbulnya percikan api gitu, Bu.
0: Oh, karena rumput terlalu kering dan sebagainya gitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya, Bu.
0: Oke, siap-siap. Dan kalau kita lihat juga, kalau kebakaran sudah mulai terjadi nih, sebenarnya seberapa cepat api bisa menyebar nih, Pak? Terutama ketika ya berada di kondisi seputaran danau tadi ya, kering, iya, terus mungkin ada oknum yang entah iseng, entah apa, mungkin lalai membuang puntung rokok dan sebagainya, iya. Belum lagi angin kencang, itu bagaimana tuh sebenarnya seberapa cepat waktunya untuk bisa langsung menyebar segitu luas?
1: Kalau misalkan posisinya lagi betul-betul kering, sangat cepat kali tuh, Bu. 5 menit itu udah besar apinya itu, Bu. Apalagi di bersamai dengan angin gitu, Bu, kan? Jadi bisa cepat menyebar dia itu, Bu.
0: Oke.
1: Sangat-sangat cepat lah itu untuk kebakaran hutan ini, Bu.
0: Oke, jadi sebaiknya ketika mungkin ada orang yang lewat, walaupun baru 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu cepat gitu ya, Pak ya, bisa berbagi informasi agar bisa segera ditanganin, boleh nggak kita bilang gitu?
1: Iya, sangat-sangat dianjurkan, Bu. Boleh malahan, Bu, kan? Karena kalau misalkan masih sedikit gitu apinya, apabila cepat melapor, kan kita juga cepat bertindak. Dan kalau kita cepat bertindak, mudah-mudahan nggak luas gitu, bukan?
0: Benar-benar.
1: Kebakaran hutannya gitu. Jadi nggak merembet ke perkebunan warga dan lainnya gitu.
0: Oke. Pak Iwan, nih kalau bisa dilihat dari pengalaman Pak Iwan yang baru-baru ini menangani karhutla di daerah mana?
1: Nah, banyak, Bu, di daerah seputaran danau, di daerah Toa pun ada juga, bukan? Keliling lah kita, Bu.
0: Keliling, pokoknya mana panggilan langsung bertugas ya, Pak, ya?
1: Iya, iya, betul, Bu.
0: Siap. Dari sekian banyak karhutla yang mungkin Pak Iwan temui di lapangan, mungkin yang pernah nggak ini ya, apa namanya, ada hasil temuan, faktor apa sih yang sebenarnya menyebabkannya? Apakah memang hanya sekedar faktor alam karena kondisi rumputnya terlalu kering, atau kelalaian manusia, atau memang sengaja nih pengen buka lahan tapi nggak bisa menanganinya gitu, Pak?
1: Iya, memang kebanyakannya itu yang terakhir tadi, Bu. Banyakannya mumpung kemarau, bukan? Jadi beberapa petani lah, bukan? Jadi mereka membakar perkebunan gitu, Bu, keseringannya karena itu. Jadi karena mungkin niatnya juga baik mereka untuk membuka perkebunan. Jadi karena sudah tidak bisa terhalau lagi apinya, jadi merembet kemana-mana, ya akhirnya terjadilah kebakaran hutan gitu.
0: Oke, siap. Ini berarti bisa dibilang kayaknya kecil gitu ya. Dikit cuman nih udah dimatikan. Rupanya tiba-tiba anginnya kencang, atau mungkin di sisi lain malah daerahnya lebih kering dan akhirnya lebih meluas, dan dampaknya malah lebih besar. Kesalahan kecil apa nih yang paling sering dilakukan masyarakat sehingga akhirnya memicu kebakaran yang lebih besar nih, Pak? Nggak pandai lihat angin kah atau apa gitu?
1: Mungkin salah satunya itu tadi, bukan? Nggak pandai, maksudnya apa namanya, memperkirakan cuaca, arah angin gitu, Bu. Kemudian dia biasanya habis dibakarnya gitu terus meninggalkan perkebunan itu gitu, Bu. Jadi dia kan udah membuat sekat mungkin, Bu, kan, supaya niatnya nggak merembet ke tempat lain. Rupanya kan kita nggak tahu, setelah pulang dari kebun itu rupanya ada api yang menyala, terbawa angin, akhirnya merembet gitu ke yang lainnya gitu.
0: Oke. Dan ini sebaiknya masyarakat bagaimana sih, Pak? Siapa sih sebenarnya yang alangkah baiknya itu dihubungi langsung gitu ketika kejadian seperti ini terjadi sebelum melebar? Apakah bisa langsung ke pemadam, atau mungkin dari pemadam lebih percaya dengan pihak-pihak aparat tertentu gitu?
1: Oh enggak Bu, kita bukan di sini apabila misalnya kepada seluruh masyarakat ini yang melihat bahwasannya ada titik api, bisa langsung menelpon ke kantor kita pemadam kebakaran. Kita ada nomornya.
0: Jadi
1: siapa aja yang siapa saja gitu masyarakat yang mau menelpon pemadam apabila memang betul-betul melihat ada titik api, boleh silahkan langsung menghubungi pemadam kebakaran dan di sini kami siap untuk ke tempat terjadinya titik api tersebut.
0: Oke, kalau dulu-dulu ini menurut cerita-cerita teman di pemadam sering dapat peluncuran atau hoax gitu ya Pak ya. Kalau seiring waktu ini baru dalam waktu dekat ini nggak pernah lagi kan?
1: Ya alhamdulillah Bu.
0: Enggak ya. Jadi udah lebih bijak yang menggunakan ponsel dan sebagainya. Jadi petugas pemadaman juga memang benar-benar terjun ke lokasi yang benar-benar informasinya itu terbukti gitu ya Pak ya.
1: Iya betul-betul
0: sekali. Oke siap. Ini juga satu hal yang menarik, kalau misalnya perumahan mungkin kan kondisinya agak bisa kita bilang kan kita bilang sempit mungkin jalanan, tapi ada beberapa yang bisa terjangkau. Kalau misalnya hutan dan lahan ini kan kondisinya kadangkala terjal, jurang atau pegunungan. Ini upaya dari pemadam sendiri bagaimana biasanya, Pak?
1: Nah, jadi kita di sini untuk kebakaran hutan sendiri ada dua metode gitu, Kak, kan? Yang pertama itu metode memakai armada. Jadi dia itu apabila mendekati pemukiman warga ataupun jalan-jalan untuk biasanya orang melewati jalan tersebut, apabila misalkan ukuran 50 meter sebelum sampai ke perkampungan atau perumahan warga ataupun jalan, itu kita bisa menyemprotnya pakai armada ini, Kak. Apabila misalkan titik apinya jauh di atas gunung sana, itu biasanya kita pakai cara manual. Kita biasanya pergi ke atas gunung itu, apabila memungkinkan ini, Kak, ya, kalau misalkan tinggi kali kan nggak bisa kita jalan ke atas sana.
0: Benar.
1: Ini apabila memungkinkan kita naik sebisanya, sebisanya kita. Kemudian di atasnya sana, sebelum yang terkena api itu, kita buat sekatan. Sekatan, gitu kan, kita bersihkanlah itu. Kemudian kita balas apinya dari atas, kita bakar balik dari atas, jadi nanti apinya ketemu di tengah, kemudian nanti apinya itu bisa padam gitu Kak.
0: Oke, jadi ada beberapa metode. Dan biasanya berapa armada atau mungkin tim pemadam nih yang diterjunkan ketika karhutlah terjadi?
1: Apabila terjadinya karhutlah itu, kita lihat luasnya gitu Pak.
0: Iya.
1: Kalau misalkan udah memang sangat luas, kita bisa terjunkan di sini ukuran 2 armada. Jadi armada lainnya bisa untuk standby gitu Pak.
0: Oke, ini kemarin tahun lalu ya, di bawah Burtelege, itu kan bisa dibilang luas sekali itu waktu itu sebelum bencana ya
1: Pak. Ya, betul Kak.
0: Itu bagaimana
1: berhari-hari
0: ya, berhari-hari tim pemadam kalau nggak dari bawah dari atas, dari bawah dari atas seperti itu. Itu bagaimana kemarin? Yeah. Mungkin bisa disampaikan seperti apa sih waktu itu?
1: Ya Kak. Jadi waktu itu memang kebakarannya sangat luas Kak, kan? Kemudian jangkauan airnya juga tidak terjangkau gitu ke titik apinya. Jadi di situ kita pakai ada yang manual, ada yang pakai armada juga nyemprotin air gitu Kak. Jadi memang itu sangat-sangat susah karena di situ kayak ada lahan yang gambut. Gambut itu dia kebakarannya bukan hanya di permukaan tapi di bawah dia Kak. Apabila kita semprotkan pakai air, dia yang di bawah itu tetap hidup, artinya pelan-pelan gitu. Makanya kita kalau memang udah gambut yang kebakar agak susah sedikit untuk memadamkannya gitu Kak.
0: Ini seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia saat ini ya Bang ya?
1: Iya.
0: Iya kayak di Kalimantan, mungkin kalau di beberapa tahun sebelumnya tuh di Jambi juga seperti itu, luas sekali. Bahkan saat ini Sulawesi juga, wah di mana-mana untuk karhutla ini sendiri. Pak Iwan, kalau kita lihat juga nih bisa dibilang ya, ada beberapa pendengar atau masyarakat nih kan nggak semuanya paham sih gitu ya bagaimana sistem kerja petugas pemadam kebakaran. Tapi ketika di kebunnya atau mungkin di sekitarnya terjadi karhutla, mungkin ada tetangga nih, bukan dia sih gitu ya. ada tetangga si A yang ternyata buka lahan, akhirnya nggak sanggup gitu dan hampir dekat dengan kebun dia atau mungkin dekat dengan kebun masyarakat lainnya. Tentunya kan ini bingung gitu ya, tapi sebagai masyarakat juga pingin, pinginnya cepat nih bisa dipadamkan, apalagi jarak tempuh petugas pemadaman walaupun sudah diterjunkan di beberapa kecamatan, tapi kan kadangkala jangkauannya itu juga cukup jauh. Apakah ada nih cara sederhana, tips sederhana yang mungkin bisa dibagikan untuk sore ini untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perkebunan ketika terjadi hal ini, mereka seperti apa sih selain melapor juga iya, tapi tindakan tindakan tercepatnya bagaimana sih sebaiknya?
1: Oke, ya kalau memang itu Kak kan, yang pertama sekali ya harus berdoa lah Kak kan.
0: Siap.
1: Semoga diturunkan hujannya. Kemudian itu tadi Kak, kita bisa memakai sekatan. Sekatannya memang kita harus relakan beberapa, misalkan kayak kopi, kita harus beberapa pohon kopi harus kita relakan, kita buat sekatannya gitu. Sekatan itu kayak membersihkan area itu, usahakan nggak ada semak-semak di situ, Kak.
0: Itu biasanya berapa jarak tuh dari misalnya, kebakarannya itu berarti 5 meter, 10 meter, 20 meter gitu. Karena kalau dekat kali juga bahaya kan?
1: Iya, ukuran 10 meteran bisa dibuat sekatannya gitu kan, sebelum apinya menjalar ke kebun kita misalkan. Kita buat sekatannya gitu, ukuran ini kalau misalkan apinya agak kecil ya Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan apinya agak besar memang nggak bisa lagi gitu kan, karena bisa membahayakan diri kita gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalkan apinya belum terlalu besar, kita bisa menggunakan sekatan itu tadi. Jadi kita buat sekatan ukuran 2 meter lah lebarnya, jadi sepanjang 2 meter itu kita ikutin, kita bersihkan gitu Kak. Usahakan nggak ada lagi semak-semak itu, kita bersihkan secepatnya. Kemudian kita balaslah pakai api lagi ke sana.
0: Oke, ini yang kadangkala kita lihat udah kebakaran kok malah dihidupin api lagi ya dari sini gitu ya?
1: Iya, itu supaya apinya bertemu di tengah gitu Kak, bertemu di tengah kan. Yang lainnya yang udah kita buat sekatan ke belakang kan nggak kena lagi dia Kak. Jadi udah kita amankan istilahnya. Yang sekatannya ke ujung api sana lah yang kita bakar balik supaya dia apinya bertemu di tengah. Nah, jadi nanti kalau api bertemu api kan nanti kumpulnya di tengah. Apabila bahan bakarnya udah nggak ada kan otomatis apinya mati.
0: Padam. Jadi buat sekatan, buat api balasan, ini dua hal yang mungkin bisa dilakukan ya secara sederhana oleh masyarakat yang mungkin nih kita nggak mengharapkan ya, tapi ketika terjadi hal-hal seperti ini bisa dilakukan juga. Ada poin lain Pak yang mungkin bisa juga dikerjakan selain dua ini atau cukup itu aja?
1: Untuk sementara cuma itu yang bisa kita kerjakan. Kalau misalkan ada juga cara yang memang kalau kita kurang efektif gitu kan. Dia secara pukul-pukul gitu, kita ambil kayak pohon-pohon gitu. Kemudian api yang kecil-kecilnya kita pukul-pukul gitu, itu bisa juga. Tapi hanya saja itu bisa kalau misalkan salah pukul bara-baranya itu menyebar, bisa menyebabkan titik api yang lain gitu kan.
0: Benar-benar, apalagi ketika kondisi di sekitar juga cukup kering atau sangat kering.
1: Iya.
0: Kalau itu tadi apa yang dilakukan, ada beberapa poin, berdoa, terus juga buat sekatan dan coba untuk buat api balasan, dan yang jangan dilakukan jangan dipukul-pukul. Ada poin lain juga nih Pak Nur, masih mau tanya tadi yang jangan dilakukan apa aja ketika kita berada di lokasi kebakaran, karena kadang-kala kan niatnya bantu tapi ternyata justru membahayakan diri sendiri gitu kan Pak?
1: Iya betul Bu. Itu tadi cuman Bu, tapi kalau misalkan memang kira-kira udah nggak bisa kita tangani, apinya sudah besar, lebih baik kita menjauh dari tempat itu ya, telepon pemadam aja gitu Bu. Karena kita di sini juga apabila misalkan ada perkebunan, kita di sini ada juga kayak armada fire jeep kita menyebutnya. Jadi armada itu agak kecil. Jadi kalau misalkan armada itu untuk perkebunan yang memang agak jalannya sempit, bisa kita pakai mobil itu tadi ya.
0: Oke, siap. Ini kalau kita berbicara tentang karhutlah, memang kan bukan hanya sekedar, ada kebakaran, pemadam telepon langsung gitu ya. Tapi kan juga kayaknya pemerintah, aparat sekitar, terus pemilik lahan, petani, pelaku usaha, siapapun ini punya tanggung jawab agar bisa menghindari karhutla itu tidak terjadi gitu. Kalau menurut Pak Iwan sendiri sebenarnya peran ya, seberapa besar sih peran masyarakat setidaknya untuk mencegah karhutla, Pak?
1: Sangat besar itu perannya bagi masyarakat. Maksudnya peran masyarakat agar tidak terjadi karhutla gitu. Sangat besar, contohnya ya itu tadi, jangan buang puntung sembarangan. Itu kan juga masyarakat, usahakan jangan buang puntung sembarangan. Kemudian itu tadi, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Okay. Itu sangat besar apabila misalkan yang dua ini aja dihindari oleh beberapa masyarakat, seluruh masyarakat lah kan.
0: Yeah.
1: Insya Allah karhutla di Aceh Tengah ini bisa kita minimalisir lah gitu, Pak.
0: Kalaupun nih Pak, kita bilang harus sekali dibakar. Karena kan ada beberapa poin ya, misalnya bongkar kopi gitu ya, kalau akarnya busuk, ada bakteri atau apa gitu ya di akarnya, kan harus dibakar gitu.
1: Iya, betul.
0: Terus mungkin juga nanam cabai, kalau cabai udah mulai ada kutu-kutunya juga kabarnya dibongkarin, harus dibakar, kalau enggak kan bisa nyebar. Ini bagaimana sih cara melakukannya itu, ya bisa dibilang agar bisa dibilang tetap aman lah gitu, agar tidak menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan.
1: Iya, kalaupun memang harus dibakar gitu kan, seperti yang kakak tanyakan tadi, kalau bisa itu ditumpuk-tumpuk gitu kak. Dan yang paling penting itu dijaga, jangan ditinggalin.
0: Kan? Takutnya lali, ketiduran gitu ya. Tahu-tahu udah 2 hektar kebun tetangga yang kena gitu ya,
1: itulah,
0: Pak.
1: Itulah, karena memang mungkin kita menyebutnya itu lahan, kan? Yeah. Tapi bagi satwa-satwa di situ, mereka menyebutnya rumah gitu, Pak. Jadi berapa alangkah sayangnya lah mereka di sana apabila terjadinya karhutla ini, Kak.
0: Oke, siap. Pak Iwan, ketika ada kebakaran, ini kembali lagi ya, katakanlah sekian luasnya, itu kapan masyarakat setidaknya mungkin ya, karena 1 meter, 2 meter, 3 meter, coba aja lah padam sendiri, tapi ternyata mungkin angin tuh kencang atau apa gitu, dan sebenarnya kapan sih masyarakat tuh harus coba berhenti mencoba memadamkan sendiri dan menyerahkan nih ke Pak Iwan dan teman-teman gitu ya, karena kan ahlinya gitu.
1: Iya. Jadi kalau itu kan, apabila yang seperti yang saya bilang tadi, apabila misalkan sudah melihat api aja gitu kan, kalau memang kira-kira di samping-sampingnya itu ada berpotensi karhutla, segera lapor ke pemadam, yang pertama. Yang kedua, apabila misalkan memang itu menurut orangnya kan, apabila memang udah kira-kira lah, nggak bisa lagi dipadamkan secara pribadi, itu lebih baik menghindar aja dari situ, karena asapnya aja pun itu
0: bahaya,
1: pedas kan, bahaya.
0: Jadi Nur juga aja, pernah kan? Tuh Pak, sisi atas, sisi bawah di Burlintang kan sering ya kejadian ya.
1: Iya, di Burlintang juga
0: Isak aja. Itu kayaknya apinya tuh masih 20 meter ke depan, tapi panasnya itu aja berasa di tempat kita gitu, apalagi kalau kita coba-coba itu malah bisa membahayakan diri sendiri, dan alangkah baiknya ya kita nyelamatin diri sendiri dulu gitu.

0: Karhutlah, apa nih yang Bapak ingin sampaikan?
1: Oke, Bu. Terima kasih. Jadi, kalau di penghujung ini, kepada seluruh pendengar RRI dan seluruh masyarakatnya, yang terutama kalau bisa, catatlah nomor pemadam kebakaran, karena kebanyakannya itu tidak ada. Jadi, mereka juga bingung mau melapor kemana gitu. Jadi, kepada seluruh masyarakat, kalau bisa, catat nomor pemadam kebakaran, kemudian hindarilah membuang puntung rokok sembarangan dan hindarilah membuka kebun dengan cara dibakar. Nah, itu aja lah kira-kira, Bu.
0: Oke, nomor pemadam kebakaran berapa, Pak? Nur juga nggak nyatat. Biasanya langsung WA Pak
1: Angga
0: Lika ya.
1: Lebih cepat ke nomornya nih, Bu, karena langsung terhubung ke kita gitu, Bu. Jadi nomornya bukan?
0: Iya.
1: 0643 23113.
0: Oke, 0643 23113.
1: Karena kebanyakannya bukan orang itu, ya di mana udah pemadam nih, di mana udah pemadam, rupanya belum nelpon pemadam.
0: Oh iya benar, yang disalahkan pemadam lagi gitu ya Pak ya. Oke siap, Pak Iwan semangat selalu. Apa ya istilahnya kalau misalnya pemadam itu Pak?
1: Apa itu Bu?
0: Apa sebutannya?
1: Sebutan untuk apa gitu?
0: Untuk pemadam tim apa gitu atau apa, ranger api atau apa mungkin?
1: Oh, Satria Biru itu.
0: Oh, Satria Biru. Oke. Tetap semangat ya buat Pak Iwan dan tim-timnya Satria Biru menjalankan tugas-tugasnya. Dan ya, walaupun ada Pak Iwan dan teman-teman di tim pemadam kebakaran, tapi bukan berarti kita bisa membakar sesuatu itu sembarangan ya. Karena memang karhutlah, bahkan kebakaran hunian juga beberapa pekan lalu di Jagung itu, wow, luar biasa ya. Jadi kita nggak main-main ngomongin soal api ini dengan suasana atau cuaca mungkin berangin, angin kencang, kering dan sebagainya. Pak Iwan sampai jumpa lagi mungkin di lain waktu. Atau ada poin lain yang ingin Pak Iwan sampaikan?
1: Sementara itu tadi aja kita dulu aja, Bu.
0: Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya sore ini. Kita sudah sharing juga berkaitan dengan waspada karhutlah di Tanah Gayo karena Indonesia darurat karhutlah. Selamat melanjutkan tugasnya Pak Iwan karena masih dalam sesi piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya untuk ya bisa dibilang sharing kita ya bersama Pak Iwan Tamiko, pemadam kebakaran pemula di pemadam kebakaran Aceh Tengah, ya di bawah BPBD Aceh Tengah khususnya. Jadi ngomongin soal karhutlah, ini tentunya menjadi poin yang sangat-sangat perlu diwaspadai setidaknya di wilayah Tengah Aceh, apalagi di dataran tinggi Gayo dengan mayoritas masyarakat petani kopi, perkebunan, belum lagi juga banyak hutan-hutan pinus, hutan-hutan tropis lainnya yang kadangkala cukup kering ya kondisinya ketika musim kemarau dan sebagainya, ketika musim berangin, ketika ada saja percikan api yang itu bisa membuat kebakaran menjadi cepat meluas. Dan setidaknya kita bisa bersama masyarakat sekitar mencoba berusaha untuk memadamkan api ketika api itu masih kecil mungkin. Tapi ketika sudah terlanjur melebar, meluas, dan kira-kira kita melihat potensinya bakal cepat menyebar, alangkah bijaknya kita memang segera menghubungi tim pemadam kebakaran Sang Satria Biru ya, karena mereka lebih paham juga ya bagaimana sih proses pemadaman itu dengan baik. Ketika cepat dihubungi tentunya cepat dilakukan pemadaman agar tidak begitu menjadi lebih luas dan sangat luas lagi. Dan kalau mau mencoba memadamkan silakan, tapi tetap keselamatan diri sendiri harus diutamakan. Dan tentunya untuk sore ini kita sudah belajar bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan ketika api sudah membesar. Pencegahan justru dimulai sebelum api muncul. Jangan menunggu terjadi kebakaran yang lebih luas baru kita peduli. Jangan menganggap remeh juga ya ketika api itu kecil. Dan jangan berpikir bahwa pencegahan karhutlah itu hanya menjadi petugas pemadam kebakaran. Karena menjaga hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.

untuk waktunya pendengar di program Kantongan Sore ini. Juga terima kasih untuk yang sudah mengikuti, dan sampai jumpa dengan beragam topik untuk program Kantongan lainnya yang hadir setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nur Hasanah, tetap stay tune terus, tetap waspada, tetap peduli lingkungan, dan yang paling penting jangan bermain-main dengan api. Tetap stay tune di Pro 1 RRT Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbunyi, pesannya kita simpan dalam hati. Waspada hari ini, selamat untuk esok nanti. Kentongan, bersama kita wujudkan Tanah Gayo yang sadar dan tangguh bencana.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pengumuman penting untuk seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita, hindari membakar lahan sembarangan.

Ya baik, selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Nur informasikan untuk selanjutnya untuk waktu sholat asar ya, akan tiba untuk hari ini pada pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan nantikan waktu sholat asar tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.

Pukul 14, maksud kami pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Polres Benar Meriah menetapkan dua pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang videonya sempat viral di media sosial. Kedua pelajar tersebut masing-masing berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun. Penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Benar Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut. Kasat Reskrim Polres Benar Meriah Ibtu Zulpandi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh penyidik dinilai telah cukup untuk menentukan status hukum keduanya.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di Takengon sore ini ada beragam informasi lainnya juga yang Nur akan rangkaikan ya, dengan pilihan lagu informasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, hari ini diperingati sebagai peringatan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Menteri Agama menyampaikan akhlak Rasulullah merupakan fondasi membangun peradaban. Menteri Agama Menak Narasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi hari Senin 24 Agustus 2026. Kemarin. Dan menurutnya Rasulullah SAW memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Ketika akhlak tegak, keadilan akan tumbuh, maka ilmu pengetahuan akan membawa manfaat. Dan dia juga mengatakan transformasi yang dibawa Rasul tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak," yang bermakna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, kemudian menurutnya pesan tersebut menjadi kunci memahami perubahan besar yang dibawa Rasul dalam sejarah peradaban. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk itu Menteri Agama mengajak umat Islam memperkuat kecintaan kepada Rasul dengan meneladani akhlak dan ajarannya, dan dia berharap momentum Maulid Nabi menjadi pengingat untuk menghadirkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam kehidupan.

Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia tidak hanya diisi dengan pengajian dan pembacaan selawat, tetapi juga berkembang menjadi tradisi budaya yang khas di setiap daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi sekaten dan grebek mulut yang salah satunya ditandai dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bagian dari perayaan Maulid. Sementara di Cikowang, Sulawesi Selatan, masyarakat mengenal tradisi Maudu Lompoa. Perayaan ini berlangsung meriah dengan menghias perahu menggunakan ribuan telur dan kain berwarna-warni. Kemudian di Gorontalo terdapat tradisi walimah yang diisi dengan zikir bersama serta pembagian makanan khas kepada masyarakat luas. Namun di balik keberagaman tradisi tersebut terdapat satu semangat yang sama, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenang keteladanan beliau. Di berbagai daerah, masyarakat juga mengikuti maulid dengan membaca kitab maulid seperti Barjanji dan Simtud Duror, berselawat bersama, mengikuti pengajian dan tabligh kabar, hingga berbagi kebahagiaan dengan menyantuni anak yatim. Inilah Indonesia, beragam tradisi, berbeda budaya, namun dipersatukan oleh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari jadikan momentum maulid Nabi bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meneladani akhlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, selamat sore, semangat selalu untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk beberapa informasi selanjutnya, kali ini Nur sampaikan nih khusus para pecinta film ya bisa dibilang ya. Dan pendengar, serial The Gentleman resmi diperbaharui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar terbaru diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua dilansir dari Variety Selasa 25 Agustus 2026 hari ini. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi Theo James dan Kaya Scodelario. Musim ketiga ini dalam tahap praproduksi, belum ada naskah yang diselesaikan maupun pameran buku yang pameran baru yang secara resmi ditetapkan. Sebelumnya muncul rumor bahwa Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga. Guy Ritchie mengatakan ambisi serial tersebut semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman telah berkembang lebih luas. Menurut isi, musim ketiga merupakan kelanjutan yang tidak terhindarkan dan dia mengaku ingin mendorong batas cerita tersebut lebih jauh. Ritchie juga akan kembali menyutradarai musim ketiga dan juga akan menulis naskah bersama Matthew Reed. Ya, untuk informasi tersebut terkait dengan serial Netflix The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga. Pendengar bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id hiburan serial Netflix The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dari Puspom rri.co.id tentunya. Ya, pendengar, Nur juga akan hantarkan ya satu feature dengan judul Uraian Sifat-Sifat Nabi Muhammad yang patut ditiru, menjadi bagian juga nih dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar Radio Republik Indonesia, ada beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Jangan sampai masa kebodohan atau jahiliyah kembali hadir di bumi ini. Tidak dapat dipungkiri, era teknologi maju di masa kini telah membuat moralitas luntur. Bahkan hedonisme dijadikan sebagai gaya hidup. Kita perlu sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan yang kekal adalah akhirat. Sahabat pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, teruslah berpegang pada Islam dan teladanilah sifat Nabi Muhammad SAW agar kita dapat selamat dari kehidupan yang fana ini. Untuk itu, mari kita ingat kembali sifat-sifat terbaik Nabi Muhammad SAW dan meneladaninya. Insya Allah, hidup kita tidak akan mudah tersesat. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW pada masanya lahir pada zaman jahiliyah. Kesesatan di mana-mana, Nabi pun sejak kecil hingga dewasa selalu bertanya-tanya, mengapa kaumnya bertindak demikian? Kriminal, hedon, kasar dan sebagainya. Meskipun begitu, Rasulullah SAW sangat beruntung karena Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya dari setiap tindakan jahil dan dari menyembah kepada berhala. Nabi juga mempromosikan dan mengajak orang-orang untuk menjadi orang yang lebih baik dengan memberikan contoh yang bisa dilihat langsung. Pendengar, berikut ini beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat Nabi yang amanah. Nabi Muhammad SAW dicintai dan diteladani oleh banyak orang karena sejak kecil ia telah menunjukkan sifat yang jujur, mengasihi antar sesama, lembut, dan karakter mulia lainnya. Sejak awal, Nabi dikenal memiliki kejujuran dan sifat yang amanah, atau dengan bahasa lain, Al-Amin. Risalah kenabiannya disambut baik oleh kaum Quraisy, meski banyak juga yang tidak mempercayainya. Meski Nabi Muhammad memiliki banyak musuh di Mekah, ia tetap terkenal dengan reputasinya sebagai Al-Amin, jujur dan dapat dipercaya. Sejak muda, Nabi berbeda dengan umatnya dalam hal karakter, kebiasaan, dan ibadah. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya dan mereka pun merasakan hal yang sama. Ia juga dapat merasakan kekuatan persahabatan dan kekeluargaan mereka. Ia sangat penyayang dan lembut kepada mereka. Sewaktu-waktu, Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dengan kaumnya dalam memperbaharui bangunan Ka'bah. Ia membantu pamannya, Abbas, untuk memindahkan batu-batu. Ketika kaumnya ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, mereka berdebat tentang siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan dan perselisihan itu hampir berakhir dengan pertempuran. Abu Umayyah bin Muhira al-Mahzumi, seorang yang bijaksana dan tidak tergerak hatinya melihat situasi ini. Namun dengan segala kebijaksanaannya, ia berseru, "Wahai kaumku, cukup sudah perselisihan ini. Mari kita tunjuk seorang penengah. Biarlah orang yang meletakkan batu ini menjadi orang pertama yang masuk ke dalam masjid hari ini." Orang-orang pun menerima saran ini. Beberapa saat kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan tenang dan melangkah masuk ke dalam Masjidil Haram. Melihat hal itu, orang-orang menyebutnya dengan sukacita. Mereka merasa bahwa Nabi Muhammad SAW sangat pantas untuk melakukan pekerjaan mulia tersebut.

hadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah 128. Pendengar, kelima sifat tersebut adalah min anfusikum, dan kaummu sendiri, azizun, beban yang dipikulnya, harisun, hasrat untuk beriman, serta sifat keempat dan kelima adalah raufun, rahimum, pemaaf dan penyayang. Salah satu contoh sifat penyayang Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan dalam sejarah Islam, yakni saat Rasulullah SAW sedang melewati daerah Taif dan penduduk di sana melempari beliau dengan batu. Melihat kejadian tersebut, malaikat mendatangi Rasulullah SAW dan merasa sedih atas apa yang menimpa Rasulullah. Malaikat tersebut menawarkan pembalasan bagi penduduk Taif dan ingin melemparkan gunung-gunung kepada mereka. Namun, Nabi menolak tawaran malaikat tersebut. Ia tidak ingin membalas kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Alih-alih membalas dendam, beliau malah mendoakan mereka. Aku justru menginginkan yang sebaliknya. Aku berharap kelak diri mereka akan lahir orang-orang yang selalu berjalan di atas kebajikan dan tidak ada berbuat syirik. Jawab Rasulullah. Ketika doa ini didengar, Jibril tidak dapat memahami dan tidak dapat menahan kekaguman terhadap Rasulullah. Kekaguman itu terlontar dari mulut Jibril dalam bentuk pujian. Sungguh, benar orang-orang menyebutmu sebagai orang yang sangat penyayang. Begitu juga saat penaklukan Mekah. Peristiwa ini sangat manusiawi, meskipun melanggar tradisi perang Arab dengan pertumpahan darah, penjarahan, dan lainnya. Namun, kasih sayang Rasulullah SAW lebih besar dalam hal ini, sehingga tidak ada balas dendam. Revolusi tak berdarah ini melahirkan keutuhan dan kedamaian yang monumental dan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Sebuah era baru di Mekah telah tiba, era di mana Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani umat Islam. Sifat selanjutnya adalah mendengar orang lain sebelum ambil keputusan. Rasulullah SAW selalu menerapkan teori kepemimpinan yang beliau sampaikan dalam tindakan kesehariannya. Salah satu konsep kepemimpinan yang beliau canangkan adalah kesadaran diri sebagai pemimpin. Selama ini, banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Rasulullah SAW juga selalu memutuskan segala persoalan yang dihadapinya dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini Nabi lakukan karena ia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tercantum dalam surat Al-Imran yang artinya, termasuk dari rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, jika kamu telah mengambil keputusan, bertakwahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran 159. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tidak mengenal sistem kasta antara bawahan dan atasan dalam kepemimpinannya. Setiap orang diposisikan setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan saran dan pendapat terhadap suatu permasalahan, selama sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Satu hal lain yang juga penting adalah Rasulullah SAW menyebut bawahannya sebagai sahabat, bukan sebagai bawahan yang bisa diperlakukan seenaknya. Sifat selanjutnya adalah memperlakukan manusia dengan setara. Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan status. Semua dianggap dan diperlakukan sama. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat terbaiknya, yakni Bilal bin Abi Rabah yang awalnya adalah seorang budak, dan Anas bin Malik yang merupakan seorang hamba.

cahaya. Rasulullah bahkan sangat dekat dengan mereka. Tidak hanya sesama muslim, bahkan kepada non-muslim pun Rasulullah sangat menghargai dan menghormati. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sering memberi makan orang miskin yang buta dari kalangan Yahudi yang berada di pinggir pasar. Ketika orang-orang menjauhi orang tersebut, Rasulullah tidak jijik untuk menyuapinya dengan tangannya sendiri dan penuh kelembutan. Allah menciptakan kita secara berbeda agar kita dapat saling memahami. Satu-satunya perbedaan yang diakui Allah adalah ketakwaan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat 13. Sifat selanjutnya adalah peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Sifat Nabi Muhammad SAW yang paling diingat oleh umatnya adalah mencintai dan peduli terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah aku hidup dan mati sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Tak heran bila kemudian Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada orang-orang miskin dan mencintai mereka sepenuh hati. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Barzani karya Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Qasim bin Muhammad Al-Barzini, halaman 123. Beliau mencintai orang-orang miskin, duduk bersama mereka, menjenguk mereka yang sakit, mensalatkan jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang miskin. Rasulullah SAW juga sangat menyayangi anak yatim. Bahkan ia menyampaikan dalam sebuah hadis tentang kemuliaan anak yatim, "Wali anak yatim dan aku adalah seperti dua jari ini." Beliau menunjuk jari, tengah, dan telunjuk. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi dan memperhatikan anak yatim. Bahkan, ia memuliakan para pengasuh anak yatim dengan menunjukkan kedekatannya dengan para pengasuh anak yatim. Sahabat pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita lanjutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita, agar tercipta lingkungan dan kehidupan yang lebih baik.

Rasulullah SAW dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan peringat perusahaan TRRI Taekenggohan, ya, kebersamaan kita juga masih lanjut ya, ditemani dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya juga yang hadir di Taekenggohan sore ini khususnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rai 93 FM Pro 1 RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi dan pendengar. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk ikuti Lintas 17. Selamat sore dan selamat mengikuti. Pro 1, kanal informasi
1: dan inspirasi. Pro 1. Untuk tahu perkembangan musik terkini dan

0: Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Loksmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
2: Consumer minta produknya kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
1: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Dekranasda Banda Aceh giatkan pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
4: Kan gak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
3: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan. Ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak. Ya, begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Bang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lhokseumawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lhokseumawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Tenaga Puskesmas Cot Semereng lakukan CKG kesehatan siswa Madrasah Man 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: UPTD Puskesmas Cot Semereng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah Man 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cot Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cot Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayub. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
8: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
9: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
8: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
10: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigif TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto, serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek, dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
11: Harapan melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
10: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
12: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Gubernur Mulia dan sekitarnya termasuk Aceh Tengah, terutama ada Polisi Kota dan ormas lainnya, kemudian para PB kampung, PBU dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya Nadiem dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di apa merasa disinggung adanya kerusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di benar-benar terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator ke benar-benar.
10: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
13: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap memastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
10: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 Lilawangsa dan Brigif 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timang Gajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang.

0: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
1: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk Kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
2: Untuk cabai merah dan cabai hijau, kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar, itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini Rp60.000 per kilo.
1: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro, Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
3: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat tuh bisa agak membaik ekonominya sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
1: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di Kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang lintas 17 menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar. Berikut laporan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
5: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
4: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian Lintas 17, siaran berita berjaringan Skor Wil 17 Aceh. Kita sudah ikuti menyajikan rangkaian informasi dari berbagai wilayah Aceh. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Untuk sore ini, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini hadir sebagai momen untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, sekaligus mempererat persaudaraan.

Tradisi maulid di Aceh memiliki sejarah yang panjang. Dalam perjalanan kerajaan Aceh Darussalam, peringatan maulid berkembang sebagai bagian dari syiar Islam dan sarana untuk meningkatkan pemahaman agama, terutama bagi anak-anak dan generasi penerus. Maulid juga menjadi ruang untuk berbagi. Anak yatim, fakir miskin, dan kaum du'afa mendapat perhatian khusus. Mereka diajak untuk makan bersama, menerima santunan, dan merasakan kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi keluri besar yang melibatkan masyarakat antar kampung. Warga saling berkunjung, membawa hidangan ke Minasa, lalu menikmati makanan bersama. Dari sinilah, maulid tidak hanya menghadirkan suasana keagamaan, tetapi juga membangun kembali hubungan silaturahmi dan menghapus berbagai perbedaan. Keunikan lainnya adalah pelaksanaan maulid di Aceh berlangsung dalam rentang waktu hingga 3 bulan 10 hari. Dimulai dari Rabiul Awal atau Bulan Mulud, dilanjutkan dengan Rabiul Akhir atau Bulan Adu Mulud, hingga Jumadil Awal yang dikenal sebagai Bulan Mulud Seneleh. Pembagian waktu ini membuat masyarakat dari berbagai daerah dapat saling menghadiri kenduri maulid. Pada masa Kesultanan Aceh, maulid awal dilaksanakan di tingkat gampung atau menasa. Maulid tengah dilaksanakan di tingkat kemukiman atau masjid besar. Sementara maulid akhir digelar oleh para raja dan ulil balang dengan mengundang masyarakat luas. Pelaksanaan yang panjang juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Persiapan kenduri menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti hasil panen sawah, ladang, maupun hasil laut. Karena tidak dilaksanakan secara serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling mengunjungi dan memperkuat tali persaudaraan. Dalam setiap perayaan, suasana maulid semakin terasa dengan lantunan dalail khairat. Pujian kepada Rasulullah disampaikan melalui syiar dan lantunan yang indah. Suasana menjadi syahdu, sekaligus mengingatkan masyarakat tentang keteladanan, perjuangan, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah zikir, doa, selawat, dan ceramah agama, masyarakat kemudian menikmati hidangan kenduri bersama. Berbicara tentang maulid di Aceh, tentu tidak lengkap tanpa membicarakan kekayaan kulinernya. Dari berbagai hidangan khas disiapkan dengan penuh perhatian, ada bukulah, bulukat, kuah pacri, gulai ayam, gulai kambing, gulai ikan, telur bebek, sayur nangka, hingga buah-buahan. Hidangan tersebut biasanya disusun berlapis dalam wadah kardus yang dibawa ke Minasa. Makanan bukan sekedar sajian, tetapi menjadi simbol kemurahan hati, gotong royong, dan kebersamaan. Di sejumlah daerah, kenduri maulid juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan masyarakat dari kampung yang berbeda. Mereka duduk bersama, menikmati makanan yang sama, berbincang, dan membangun kembali hubungan sosial. Karena itu, maulid di Aceh sesungguhnya memiliki makna yang luas, bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai Rasulullah, memperkuat persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan menjaga tradisi yang baik. Tradisi maulid juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari wisata budaya. Kekayaan, sejarah, tradisi, kuliner, syiar, dan kebersamaan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Namun, yang paling penting adalah menjaga agar perkembangan tersebut tidak menghilangkan makna utama maulid. Sebab, di balik kenduri yang meriah, hidangan yang beragam, dan pertemuan masyarakat terdapat pesan yang jauh lebih dalam, yaitu menumbuhkan kecintaan
kepada Rasulullah dan menjadikan ajarannya sebagai

Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar dan semoga selalu bahagia. Untuk sore ini juga lagu Dataran Tinggi Gayo hadir temani kebersamaan kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo semoga dapat menghibur pendengar, menemani beragam aktivitas santai untuk sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta, pendengar Pro 1 RRI Takengon, tersebar di media sosial video yang menampilkan ya terkait dengan rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami yang dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Dan pendengar, video yang memperlihatkan gelombang air laut menyapu pemukiman pesisir di bawah naungan cuaca mendung pekat. Benarkah video tersebut merupakan rekaman tsunami di Mamuju? Pemeriksaan tim Cek Fakta memverifikasi konten menggunakan penelusuran hak gambar terbalik dan konfirmasi pihak berwenang. Hasilnya tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026 lalu. Video tersebut merekam gelombang tinggi di salah satu pantai di Filipina. Dan penelusuran gambar terbalik di Google mengarahkan pada unggahan saluran YouTube media ABS, CBN News Channel, ANC edisi 10 November 2025. Media asal Filipina tersebut menjelaskan bahwa video itu merekam dampak terpaan topan Fung Wong atau Super One di pesisir provinsi Sabela, Filipina. Dan pendengar, tidak ada tsunami di Mamuju pada 15 Agustus 2026 lalu. Data resmi BMKG menunjukkan tidak ada rekaman gempa berpotensi tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,7 hanya berlaku untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan beberapa kawasan di Sulawesi Selatan. Jadi kesimpulan dari video yang beredar dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat adalah klaim keliru. Ya, demikian untuk Cek Fakta sore ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan lagu-lagu religi juga temani kebersamaan kita. Untuk informasi, waktu sholat maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18:42 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita akan nantikan juga untuk sambungan kita ke Masjid Agung Ruhamah Takengon nantinya untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kemandangan ajian maghrib ya. Untuk penanda waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kumandang ajian maghrib, kita sudah dengarkan bersama penanda waktu salat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kita juga akan nantikan untuk rangkaian program selanjutnya, ada berita sentral nanti bersama Pro 3 RRI yang akan kembali kita ikuti.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam dan sudah di penghujung tugas Nur menemani Anda untuk hari ini. Nur langsung undur diri karena sudah tuntas ya tugas Nur, dan pastikan jangan kemana-mana, ada berita sentral bersama Pro 3 RRI selanjutnya akan menemani kebersamaan kita. Selamat malam, selamat mengikuti berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinas Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
3: workflow kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak, selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami, tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan workshop sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fajri menemani kebersamaan kita. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mimbar agama tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan topiknya adalah akhlak Rasulullah sebagai teladan umat. Bertepatan juga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjadi teladan akhlak bagi umat manusia. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puncak kesempurnaan yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani. Pertama, kejujuran. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kejujuran beliau menjadi fondasi dakwah Islam. Selanjutnya, kesabaran. Dalam menghadapi hinaan, penolakan dan ujian, beliau tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Akhlak Rasulullah berikutnya adalah kasih sayang atau rahmah. Rasulullah SAW penuh kasih sayang terhadap keluarga, sahabat, bahkan terhadap musuh sekalipun. Beliau bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, rendah hati atau tawadu. Walau beliau adalah pemimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW tetap hidup sederhana, duduk bersama sahabat dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, pemaaf. Rasulullah Muhammad SAW memaafkan orang-orang yang menyakitinya, seperti saat beliau memaafkan penduduk Taif yang mengusir dan melukai beliau. Hikmah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW, membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, menumbuhkan rasa damai dan persaudaraan dalam masyarakat, menjadi jalan menuju ridha Allah, dan menyelamatkan umat dari kehancuran moral. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Dengan meneladani beliau, kita akan menjadi umat yang mulia, beradab, dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
1: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
0: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu islami kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, malam ini kita lanjutkan kebersamaan kita untuk mini drama produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu itu keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat. Nanti malah melukai hati Bapak.

0: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus

0: tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang, Bang, Abang, maafin Nina, Bang, Bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

meninggal, Bang. Bapak meninggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ya, pendengar, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia selanjutnya menemani ruang

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat

0: cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita malam ini dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini kita lanjut ya, nanti tepat pukul 21 dengan rangkaian program berikutnya. Mendengar menutup bersamaan kita untuk rangkaian musik dan informasi atau musik selingan malam ini ya, kami hadirkan satu pilihan lagu berikut dan nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hi for Yay Info.
1: Sepeda Nihai yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah hadir menemani ruang dengar Anda untuk malam ini di ruang rindu ya, menemani ruang dengar Anda yang akan hadir hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa lagu hit ya di tahun 2000-an, mungkin ketika itu di tahun 2003 ada Peter Pan dengan Yang Terdalam dan juga Samson Kenangan Terindah ya. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di ruang rindu. Yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676 atau langsung WhatsApp kita di 0852-7082-5272 di nomor tersebut. Yang ingin bergabung silahkan di ruang rindu malam ini. Kami nantikan untuk WhatsAppnya 0821-6585-4676 untuk line telepon, maksud kami untuk WhatsApp di 0852-7082-5272. Rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang mungkin memberikan kenangan tersendiri ya bagi kita yang sedang mendengarkan lagu ini. Ada Samson Kenangan Terindah juga. Dan sembari menanti untuk yang ingin bergabung lewat WhatsApp maupun juga line telepon kita, untuk WhatsAppnya sekali lagi di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Ya, Mas.
0: Ya, halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Herman di Balik, Mas.
0: Herman di Balik, ya. Apa kabar, Mas Herman?
1: Alhamdulillah sehat. Mas sendiri kayak mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga, Mas.
1: Ini dengan Mas siapa?
0: Saya Fazri, Mas.
1: Oh, Fazri. Nah, salam kenal dari Herman, Mas, dari Pondok Balik, Mas.
0: Iya, salam kenal kembali untuk Mas Herman di Pondok Bali.
1: Udah ngopi, Mas?
0: Alhamdulillah belum.
1: Ya, kok belum ya?
0: Ntar lagi ya, jam mungkin berapa ya. Ini? Jam-jam 10 kali ya, ngopi biar tahan begadang kan.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hobi ngopi enggak?
0: Alhamdulillah hobi, Mas.
1: Minum kopi, makan roti sama gorengan di samping kan.
0: Betul, cocok ya.
1: Iya. Halo?
0: Iya, Mau request lagu apa, Mas?
1: Ini lagunya lagu apa nih, Mas?
0: Lagu-lagu nostalgia, Mas, era 70-an, 2020-an.
1: Oh, bukan lagu-lagu band gitu, bukan, kah?
0: Boleh, Mas. Lagu-lagu lama, lagu band, boleh.
1: Oh, ya. Lagu-lagu band yang ingat-ingat masa lalu sedikit, gitu, Mas, ya. Republik, Mas, bisa, Mas?
0: Boleh.
1: Sandiwara, Mas, Cinta.
0: Republik, ya?
1: Iya, Mas.
0: Oke, kita Sandiwara Cinta, ya?
1: Iya, Mas.
0: Oke, nanti coba kita
1: salam. Salamnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan, Mas.
1: Salam-salamnya yang belum masuk, ya silakan masuk. Salam kenal dari Herman di Pondok Balik.
0: Oke.
1: Dan untuk Mas, jaga kesehatannya. Dan untuk Pak Abadi yang ada di Bandara Rembulu. Dan untuk keluarga saya yang ada di Kuala Simpang, Mas.
0: Oke, baik.
1: Ya gitu aja, Mas. Jaga kesehatannya, Mas. Karena kesehatan itu awal dari segalanya, Mas.
0: Ya, baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Herman di Pondok Balik. Request lagu Republik. Judulnya apa tadi ya? Sandiwara Cinta ya, Republik Sandiwara Cinta. Oke, nanti kita hadirkan ya, menemani kebersamaan kita malam ini. Yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Mas?
2: Ini dengan Bang Mus, Bang Balik nih, Bang Fajri.
0: Oke, okay, Bang Mus, apa kabar Bang Mus malam ini?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Ini lagi santai.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Bang.
2: Iya, mudah-mudahan gitu lah, kita minta selalu, Bang.
0: Ya baik. Lagi santai, Bang, lagi ngopi.
2: Lagi ngopi nih, Bang.
0: Wis, mantap.
2: Abang gimana, udah ngopi?
0: Bentar lagi ya, Bang.
2: Bentar lagi ya. Iya, kalau dekat bisa ngopi bareng ya.
0: Betul.
2: Kemarin dulu ya, ada ke studio. Nggak ada Abang situ.
0: Oh, lagi di luar mungkin, Bang, ya?
2: Di luar ya. Bang Ari sama Mbak Nur. Nur apa? Nur Hayati.
0: Iya, iya, oke. Okay.
2: Iya, Mbak Nur Hayati.
0: Siap.
2: Request lagu nih, Bang.
0: Silakan.
2: Dari Leto.
0: Leto?
2: Iya, Sandaran Hati.
0: Leto, Sandaran Hati. Oke, okay, siap.
2: Iya. Mungkin kita salam nih, Bang.
0: Silakan, Bang Bos.
2: Iya, terima sekali buat Bang Herman Kuadrat yang satu di Podowali, yang di satu di Aceh Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Juga buat Bang Semiring, Pak Saragi, Bang Merun, Bang Sultan, juga Mas Boy, Mas Bayu, juga buat Yana, Nadia Fitri Putri, juga buat Nova. Tak lupa juga buat Patma, Mak Serpi, juga Mak Sada. Spesialnya buat yang lagi tugas saja. Semoga kelas nantinya dan sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Yo, itu aja Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus, waduh kita lupa minta kata-kata tadi ya. Ya, mungkin besok boleh bergabung lagi ya. Dan selamat malam ya untuk pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu dari pendengar tadi yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu.

0: AI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.
3: Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, Bringer Pro 1 RRI, Tachyon 1, pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita ya. Lagu yang sudah di-requestkan oleh pendengar kita. Dan pendengar, seperti biasa, untuk program Ruang Rindu, pendengar hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI, Tachyon 1.

Ya, pendengar, kita hadirkan satu lagu hit juga ya untuk malam ini. Lagu ini sangat populer juga, yang tentu tidak asing lagi kalau kita dengar bersama ya. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

0: Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.
1: FYI for Yay Info.
2: Aduh, kenapa sih?
3: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
3: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
3: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
3: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
3: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
2: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
3: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
3: Buat ngojek.
1: FYI for Yay Info.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah menemani ruang dengar Anda untuk malam ini. Pukul 21.54 menit waktu Indonesia Barat. Berapa pilihan lagu sudah hadir, mudah-mudahan terhibur. Tadi ada dua pendengar kita yang sudah bergabung. Baik, berikutnya selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bang? Halo.
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Putra Calang.
0: Di Calang ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar, Bang, malam ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang.
1: Cuacanya mendung.
0: Cuaca mendung. Baik, ada requestan lagu, Bang?
1: Iya, lagunya dari The Massive.
0: The Massive.
1: Judulnya Bujang.
0: Bujang?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti coba kita siapin lagunya ya, Mas.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lagunya The Massive dengan Bujang ya. Coba nanti kita siapin lagunya. Mudah-mudahan ada di folder kita ya. Dan nanti kita akan hadirkan ya.

Ya, yang ingin bergabung silakan mendengar di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk dari Bang Mus, lagunya kita siapkan ya. Ada Bob Rijal, Terhumban di Nestapa. Spesial buat Bang Ari di Lampahan, selamat malam aja. Jika dia memilih untuk tidak peduli, maka kamu juga harus belajar untuk tidak mencari. Sedap. Baik, terima kasih untuk Bang Mus. Tadi gak sempat kita tanya untuk kata-kata malam ini, akhirnya dikirim lewat WhatsApp ya. Jika dia memilih untuk tidak peduli, maka kamu juga harus belajar untuk tidak mencari. Ini sesuatu yang dalam sekali maknanya ya. Dari Bang Mus di Simpang Balik. Kanka.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu,
0: ya.
2: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget ah, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Satu pilihan lagu dari Marvel, Lagi Bohong, telah hadir menemani kebersamaan kita. Sebelumnya ada Terhumbun di Nestapa, Bob Rizal yang requestan dari pendengar kita. Mudah-mudahan terhibur. Berikutnya ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Hana, Bang.
0: Oke, Bunda Hana, mungkin volume radionya bisa dikecilkan dulu dikit, Bunda.
1: Ya, suka sekali radionya.
0: Oke, agak swing sedikit ya suaranya. Ya, halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Bunda Hana malam ini?
1: Kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Lama tak bersua. Oke,
1: mudah-mudahan. Masih katanya baru masuk sekarang ya.
0: Oh, iya benar.
1: Bang Hari premium.
0: Ya.
1: Mau lagu. Dari Nia Daniati.
0: Ya, Nia Daniati judulnya.
1: Apa judulnya, Gus? Sebentar, Bang.
0: Ya, boleh, Bo.
1: Ingat-ingat dulu. Apa tadi? Tadi udah ini ya. Sudah. Salam-salamnya aja dulu.
0: Boleh, silahkan.
1: Salam buat yang masuk tadi banyak kali gagal.
0: Ada beberapa yang sudah masuk.
1: Iya, yang sudah masuk buat semua. Kamu ada masuk nggak?
0: Belum sepertinya, Bunda. Mungkin lagi ada kesibukan kali ya.
1: Ya, mungkin. Kamu, Mak Pita. Terus Mak Isan.
0: Iya.
1: Terus buat penyiar semua. Dah itu aja.
0: Okay.
1: Antara teman dan kasih, Bang.
0: Nia dan Niati.
1: Iya.
0: Antara teman dan kasih.
1: Iya.
0: Oke, nanti coba kita siapin lagunya.
1: Iya, Bang. Buat Bang Hari selamat tugas sampai tuntas, Bo.
0: Iya, saya Fajri nih, Bunda.
1: Oh, Bang Fajri ya. Fajri kini.
0: Iya, betul.
1: Allah, Bang Fajri udah lama kali nggak ketemu ya.
0: Iya, makanya saya bilang lama tak bersua tadi.
1: Iya, Allah, kirain kok suaranya kayak sama Bang Fajri sama sama Bang Nari.
0: Perasaan aja itu, perasaan
1: kali ya. Ya Allah. Mana aja Bang baru masuk ya?
0: Ada lagi, baru selesai cuti kemarin sebentar.
1: Luar kota ya?
0: Enggak sih, di sini aja.
1: Biasanya kalau Bang Ari pasti keluar kota dia. Bang Fajri, aduh.
0: Antara apa tadi, Bunda?
1: Antara teman dan kasih.
0: Oke, antara teman dan kasih. Siap.
1: Ya, Bang Fajri, selamat tugas sampai tuntas, Bo.
0: Oke, baik.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima kasih, Bunda.
1: Bo Keta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, beliau sepertinya baru bergabung bersama saya ya. Jadi tadi beliau kira saya Bang Ari. Baik. Nanti coba kita siapkan dulu lagunya Nia Daniati, antara teman dan kasih. Oke, malah yang ada nih antara hujan dan cinta ya. Oke, nanti lagu antara teman dan kasihnya kita cari juga. Kita kasih dua deh spesial untuk malam ini, menemani ruang dengar Anda ya.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: For Yay Info. Kamu mau pesen apa?
4: Sepertinya ini nih enak nih.
3: Ah, apa sih
4: mau
3: itu?
4: Mau enggak ini?
3: Coba namanya.
4: Kepiting saus tiram.
3: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
4: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
3: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
4: Nggak normal, nggak iya. Normal bagaimana?
3: Miring.
4: Miring?
3: Iya, jalannya miring, mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
4: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
3: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

0: Iya, mendengar Prosa Sireri Takengon, ada satu lagu juga menemani kebersamaan kita antara teman dan kasih. Riza Umami ya, yang telah hadir menemani kebersamaan kita 32 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan terus beberapa pilihan lagu pendengar menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya pilihan lagu-lagu nostalgia yang akan terus hadir hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Berikutnya ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu Bang Arik ini.
0: Ya, ini Fajri Mas.
1: Bang Fajri.
0: Ya, betul.
1: Suaranya sama, mampir Bang.
0: Ya. Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
0: Sehat ya, baik. Mau request lagu apa nih Mas? Karena waktu kita terbatas juga.
1: Lagunya judulnya gak tahu Bang. Cuman lagunya Jangankan Diriku, Semut Pun Kan Marah Bila Terlalu. Itu aja Bang.
0: Waduh, apa itu judulnya ya?
1: Judulnya gak tahu Bang. Udah lupa.
0: Oke, nanti coba kita siapkan ya Mas ya.
1: Ya Bang, salam salam buat Bang Fajri aja. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Oke, baik. Oh, sakit gigi ya. Kita cari yang nostalgia
1: gigi,
0: ya. Bang
1: Bundana, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Piola itu aja Bang.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Mas Boy ini request lagu yang megijet ya, sakit gigi ya. Oke, nanti coba kita hadirkan ya sebagai penutup, bolehlah. Untuk menemani kebersamaan kita yang nyanyi, nanti kita cari yang versi-versi nostalgia ya. Menemani kebersamaan kita mendengar. Baik, tetaplah bersama kami. Kita hadirkan terus satu pilihan lagu berikut ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: For yay info.
2: Oh, wagapat. Ya. Oh yes.
3: Semangat banget sih main drumnya.
2: Hey.
4: Asiknya tuh main drumnya gue.
3: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
4: Iya.
3: Ngeri.
4: Ngeri ya?
3: Iya.
4: Keren kan?
3: Keren.
4: Wih banget.
3: Singkopnya mantap.
4: Siapa dulu?
3: Siapa?
4: Pemain drum.
3: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
4: Masa?
3: Begini ceritanya.
4: Oh.
3: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi.

0: tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian

0: bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu kita di Ruang Rindu malam ini dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita lanjut dengan musik tradisional Dataran Tinggi Tanah Gayo. Didong Gayo akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas kebersamaan kita tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Okay.

kampung bintang kami bergerak.

kudu na.

Thank you.

Yeah.

0: Sí.
1: Y Chator.

saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Prosatu Eretita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadir menemani Anda dengan rangkaian program-program.

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

الأمور تكاد تميز من الغيظ.

وقالوا ألو كنا نسمع أو

ser فاعترفوا بذنبهم

من رزقه وإليه النشور.

فستعلمون كيف نذير.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut.
2: Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
0: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Usai tadi kita sudah dengarkan kumandang azan subuh. Lanjut untuk beragam pilihan lagu-lagu religi juga akan hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini.

0: Mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan beragam pilihan lagu religi yang hadir menemani kebersamaan kita, menghantarkan kita saat ini pada pukul 5:36 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut drama subuh akan kita dengarkan live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
1: Dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi manittaba'a hudahu ila tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah illa yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, segala puji dan syukur selayaknya dan sepantasnya lah terus menerus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah, sehingga untuk meninggalkan ibadah tersebut menjadi kekhawatiran bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala beliau diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, kemudian melaksanakan dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, terjadilah perubahan-perubahan besar di dunia ini, terjadilah perubahan-perubahan besar di alam ini, yang dulunya sesat, dalalah, menjadi hidayah dengan menjalankan sunnah Nabi, yang dulunya berpecah belah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah? Persatuan pun terbentuk dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Seperti apa yang diajarkan Rasulullah, kedamaian pun tercipta. Itulah konsekuensi sesungguhnya bagi setiap umat Rasulullah yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya setiap sunnah amalan Nabi yang kita kerjakan turah menumah kita ku si jero, harus membawa kita kepada satu peringkat lebih baik daripada sebelumnya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menutup akhir ayat tersebut dengan kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada beberapa tempat itu kalimat itu Allah ulang-ulang, yang artinya jangan sekali-kali mengikuti tipu daya syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Menyikapi pernyataan atau peringatan Allah di akhir-akhir ayat tersebut, seyogyanya seorang hamba Allah mengambil sikap untuk menentukan sebuah keputusan, bahkan mempelajari dan mengetahui lebih dekat apa saja kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan umat manusia. Mengakui bahwa setan musuh yang nyata, ngebebewen temeh kita beti, kita tahu itu. Tapi memahami bagaimana tahapan-tahapan yang ditempuh oleh setan dalam menyesatkan manusia, mungkin sebahagian kita belum memahaminya, atau memahaminya sudah melupakannya, atau mengetahuinya tidak mengingatnya,
maka pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan yang digunakan oleh iblis atau setan agar manusia itu berhasil dia sesatkan. Setidaknya di dalam kitab Fawaid karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 6 tahapan. Dari tahapan yang paling tinggi sampai tahapan-tahapan yang paling kecil. Nah, seandainya kitalah menjadi korban atau sasaran godaan setan tersebut, di tahapan mana kita mungkin menjadi korban? Atau mungkinkah kita menyelamatkan diri satu pun tahapan itu kita tidak ada tergelincir di dalamnya? Dan seandainya ada, bagaimana upaya yang harus kita kerjakan? Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara pengalaman kerja, pahamlah kita kiranya bahwa setan memiliki skill dan pengalaman kerja yang lebih hebat daripada kita. Karena mereka sudah menggoda, mereka sudah berupaya menyesatkan, mereka sudah berupaya membentur-benturkan hamba-hamba Allah yang beriman sejak daripada Adam alaihi salam, manusia pertama, sampai pada hari ini. Kerja mereka masih itu, dan tentu sudah berhadapan dengan orang-orang alim, sudah berhadapan dengan ahli-ahli ibadah yang apabila dibandingkan dengan kita hamba Allah akhir zaman, gersidah pilen malimi kita, gersidah pilen ibadah tu. Dan sebahagian dari ahli ibadah, sebahagian dari ahli ilmu, mereka tergelincir. Maka bagi kita hamba Allah yang hidup di akhir zaman, layak dan pantas kiranya kita memahami tahapan-tahapan tersebut. Tahapan yang pertama, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, setan akan berupaya menggelincirkan dan menyesatkan kita untuk terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Mulai tahapan pertama, dan itu akad dan itu kesepakatan yang disampaikan oleh iblis laknatullah tatkala Allah mengusirnya dari surga karena menggoda Adam alaihissalam. Dalam redaksi ayat itu, setan berikrar, iblis berikrar, aku akan terus menggoda anak cucu Adam dengan target utamanya sampai dia mengajak anak cucu Adam itu menjadi temannya di neraka. Di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin khalidina fi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, menandakan misi terbesar yang harus dicapai oleh setan Allah, bagaimana mengkufurkan dan mensyirikkan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, agar menjadi kelompok dan golongan mereka. Dan itulah yang dinyatakan, kalau tergelincir pada kelompok itu, ulaika hum syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu tahapan pertama, setan akan mengajak kita melakukan kesyirikan dan kekufuran. Instrumennya, apa instrumennya yang diambil oleh setan untuk menggelincirkan hamba Allah kepada kesyirikan dan kekufuran? Ya, di antaranya menyetarakan, membisikkan penyetaraan antara Allah dengan benda-benda keramat, menanamkan pemahaman dan keyakinan bahwa benda ini memberikan sesuatu yang sama dengan apa yang Allah berikan, sehingga muncullah tandingan-tandingan di dalam hati, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di dalam hati bahwa bukan Allah saja semata-mata tempat kita menolong,

ilaha illallah dengan memahami syarat-syarat dan rukun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, larikah setan dari upayanya? Selesaikah setan dari upayanya? Tidak. Dia masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua enggak kalah hebat daripada tahapan yang pertama, di mana setan akan menyesatkan manusia melalui menanamkan pemahaman-pemahaman, membisikkan pemahaman-pemahaman, pengamalan-pengamalan yang tidak ada dalam urusan agama, tapi dibisikkan oleh setan seolah-olah itu adalah urusan agama. Rangkaian-rangkaian kegiatan, rangkaian-rangkaian perbuatan yang seyogyanya agama tidak memerintahkan, oleh setan dia bisik itu adalah bagian daripada agama, atau yang kerap disebut dalam istilah fikih amalan-amalan bid'ah. Umpama subuh dua rakaat, ya hek dingewut ari subuh renemi masa dua rakaat anong kutamah nyonom nom kutamah nyebawalu hakuna. Ditanamkan pemahaman-pemahaman yang Allah tidak ajarkan, yang Nabi tidak amalkan, dibisikkan ke jero. Ini kan bagus. Padahal sampailah kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bir'atin dhalalah. Al hadis rawahu Abu Daud wa Ahmad. Jauhilah oleh kalian memperbaharui dalam urusan agama perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Karena secara logika, kalaulah andainya ada perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang Nabi tidak sampaikan 14 abad yang silam, berarti ada yang disembunyikan dari Rasulullah. Berarti firman Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, ternyata di akhir zaman belum sempurna. Ini cara setan, tahapan setan yang kedua, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ditanamkan pemahaman-pemahaman, dibisikkan kepada kita amalan-amalan yang kalau dicari referensi dalam agama, ya aku penggerara dalam tara. Dan bid'ah ini, amalan-amalan ini sangat berbahaya dalam pertumbuh kembangnya penerapan amalan agama ke seorang. Selanjutnya, apabila yang kedua ini ternyata gagal, hamba Allah tersebut berpegang teguh kepada Quran dan hadis dan pemahaman-pemahaman para ulama, bertanya kepada ahli ilmu yang merujuk kepada Quran dan hadis, selamat dari amalan bid'ah. Gagalkah setan menyesatkan manusia? Gohlom. Menyerahkah setan menyesatkan manusia? Tidak. Setan pilih lagi tahapan yang ketiga. Bagaimana agar manusia itu melakukan dosa-dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Konsekuensinya dosa-dosa besar itu bisa saja diberikan had waktu di dunia dan siap-siap menerima siksa waktu di akhirat. Itu dosa besar. Ada sebuah buku yang ditulis oleh ahli ilmu, 70 dosa besar. 70, banyak. Di antaranya durhaka kepada orang tua, di antaranya mencuri, di antaranya berzina, atau bahasa yang lebih akrab di telinga kita, selingkuh. Kalau berzina ekstrim, tapi kalau hari ini kita bilang selingkuh, lagu singa gati kita pengi, bolan selingkuh, bolan selingkuh, ternyata itu dosa besar. Di antaranya lagi menggibah, nupet, dosa besar. Kalaulah menggibah itu tidak dosa besar, tentu tidak akan ada keterangan ayat yang mengatakan bahwa siksaan bagi orang yang menggibah itu bagaikan memakan daging bangkai.

caranya sendiri. Mereka ke ekstrimnya, ngeri kita. Ada saudara kita sudah menjadi mayat, dia potong telinganya, dikasihnya telinga kepada kita. Nah, panganan ini. Itulah bahayanya dosa ghibah. Dan adakah manusia yang mau melakukan itu, memakan daun telinga saudaranya sendiri yang sudah jadi bangkai? Tidak. Sebagai bukti nyata bahwa ghibah adalah dosa besar. Dan yang apa kita sampaikan tadi, hari ini dosa-dosa besar itu bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana perbuatan keji dan mungkar menjadi tontonan dan pemandangan yang biasa-biasa saja, dan para pelakunya tidak khawatir dengannya, menandakan di tahapan yang ketiga ini banyak umat manusia yang berhasil digelincirkan oleh syaitan. Jep-jep saking kita pengen, sia berzina, sia ini, sia itu, menjadi pendengaran yang biasa saja. Tahapan yang ketiga. Seandainya sebahagian hamba Allah bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, menyerahkah setan dari menggoda manusia? Tidak. Masih ada lagi tahapan yang selanjutnya. Bisikan-bisikan setan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seumpama berkata-kata kasar, nyarut. Seumpama menyia-nyiakan waktu, dosa kecil. Banyak menyia-nyiakan makanan, melakukan tindakan mubazir, dosa-dosa kecil. Dan ini menjadi pemandangan biasa hari ini. Minum dengan berdiri, biasa kita lihat. Makan berdiri, dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang kecil, karena dia diumpamakan bagai seseorang yang datang membawa kayu bakar dengan apinya. Satu orang, satu dosa kecil, dua dosa kecil, lama-kelamaan kayu itu membakar dirinya. Itulah berbahayanya dosa kecil. Tahapan yang kelima, yaitu setan akan menggoda dan menyesatkan kita melalui perkara-perkara yang mubah, tapi dilakukan berlebih-lebihan. Dibisikkan setan, ini kan cuma mubah, dilakukan secara berlebih-lebihan sehingga membuang waktu-waktu kita. Makan minum mubah, tapi ketika makan dan minum itu dilakukan dan diupayakan secara berlebih-lebihan, itulah yang terjadi hari ini. Demi mencari makan dan minum, lihatlah, seolah-olah 24 jam waktu Allah berikan hansip kegedanya, tidak cukup untuk kita mencari makan. Padahal itu cuma perkara yang mubah. Jual beli, perkara yang mubah. Rekreasi, perkara yang mubah. Tapi ketika perkara-perkara yang mubah ini mendapat perhatian berlebihan, akan menyisihkan waktu kita yang banyak, akan membuang energi kita yang banyak, sehingga lupa kita kepada hal-hal yang lebih daripada suatu yang mubah. Yang terakhir, cara setan, tahapan setan menyesatkan manusia adalah dibisikkan kepada setan untuk mengutamakan perkara-perkara yang sunnah di atas perkara-perkara yang wajib, sehingga kita tidak membaca aulawiyat, mana yang lebih prioritas antara ini dengan itu. Contoh kasus jamaah, salat tarawih itu sunat hukumnya, berpuasa di siang hari bulan Ramadan wajib. Jadi kejadian di masyarakat kita terbalik, untuk salat tarawih itu berbondong-bondong kita, dan itu terjadi setiap bulan awal bulan Ramadan ngib masjid ini. Tapi belum tentu yang salat tarawih itu berpuasa di siang hari, padahal yang wajib itu berpuasa. Dibolak-baliklah oleh setan kaedah itu. Perkara-perkara yang tidak begitu urgen ditanamkan seolah-olah urgen. Perkara-perkara yang wajib seolah-olah itu tidak menjadi mengapa. Dan itu terjadi apalagi di masa-masa maulid. Kita lihat hadir ke masjid meramaikan maulid, ramai. Selesai nanti semua kegiatan, kona, semiang, azan,
meh belum sesara. Adalah mana yang aulia, aulawiyat, mana yang lebih prioritas? Nah, itu menjadi pemandangan kita sekarang dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin jamaah subuh, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 tahapan-tahapan yang digunakan oleh setan dalam mengupayakan agar manusia hamba Allah yang beriman itu bisa disesatkan oleh mereka. Nah, setelah kita ketahui, tentu dituntut kepada kita perisai. Seandainya ada ajakan kesyirikan dan kekufuran, nong ini tamengku, nong ini senjataku. Seandainya ada ajakan-ajakan melakukan amalan-amalan di luar daripada apa yang ada dari agama, nong ini tamengku, ilmu dan suri teladan dari Nabi, ilmu dan contoh yang diajarkan Rasulullah. Seandainya dibisikkan dosa-dosa besar kepada kita, saya ini yang harus saya siapkan. Dosa-dosa kecil kepada kita, aku ini yang harus aku siapkan. Perbuatan mubah yang berlebihan, hindari kelompok-kelompok yang mengarahkan kita pada perbuatan mubah yang berlebihan. Cari yang bermanfaat. Dan yang terakhir, apabila kita dibisikkan untuk melakukan perkara yang tidak begitu penting di atas perkara yang lebih penting, maka berilmulah kita dalam memilah-memilih mana standar prioritas terkait dengan urusan ibadah, mana standar prioritas terkait dengan urusan dunia, sehingga kita bisa memposisikan diri kita mana yang lebih utama untuk kita ambil sebagai sebuah amalan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan ikuti berita Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah daerah Aceh Tengah minta harga lapak dan parkir Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Haji Uma kunjungi siswa diduga menjadi korban pengoroyokan. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.go.id. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah daerah Aceh Tengah meminta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event Pacuan Kuda Tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabub Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
2: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi oleh karena itu, tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial, ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
1: Wabub Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, menjenguk seorang pelajar yang menjadi korban dugaan pengeroyokan di RSUD Datuberu Takengon. Kunjungan itu sekaligus menjadi perhatian dalam mencegah aksi kekerasan maupun perundungan pada lingkungan pelajar.
3: Anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datuberu Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan senator tersebut untuk melihat langsung kondisi seorang pelajar yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Korban berinisial T, 16 tahun, merupakan pelajar di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah. Kunjungan pada Senin malam itu dilakukan demi memastikan kondisi korban, sekaligus memantau proses penanganan hukum atas kasus yang menimpanya. Menanggapi insiden ini, Haji Uma dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan di kalangan pelajar tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Peristiwa ini menjadi alarm bersama bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar anak-anak.
4: Bullying ya, atau perundungan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita melihat bahwa itu videonya sudah viral dan tentu kita merupakan salah satu anggota DPD RI yang membidangi politik hukum dan keamanan. Di sini patut kita ingin mengcrosscheck apa sebenarnya yang terjadi, termasuk bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana sistem mekanisme proses ajar, proses belajar mengajar. Nah, itu harus kita pastikan betul apa memang semua mekanisme itu sudah benar dilaksanakan.
3: Peristiwa ini sendiri bermula dari perselisihan berujung duel antara korban T dengan kakak kelasnya yang kemudian berubah menjadi pengeroyokan ketika sejumlah pelaku ikut terlibat dan menyerang korban hingga tak berdaya akibat penganiayaan berat dan hantaman serius yang dialaminya pada hari Sabtu, 22 Agustus 2026 lalu itu. Remaja berusia 16 tahun tersebut mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Datuberu Takengon. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seorang remaja pria berusia 17 tahun, Dilal Rifkah, warga desa Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan hilang sejak Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dilal, yang merupakan siswa SMK Negeri 5 Takengon, diketahui meninggalkan rumah setelah maghrib tanpa berpamitan kepada keluarga. Hingga Selasa 25 Agustus, keberadaannya belum diketahui. Dengan memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 163 cm, kulit putih, hidung mancung, dan saat meninggalkan rumah diketahui membawa ransel berwarna abu-abu Ibu Dilal Eka berharap anaknya segera ditemukan dalam keadaan selamat dan dia meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Dilal agar segera memberikan informasi kepada keluarga atau pihak kepolisian. Informasi mengenai keberadaan Dilal dapat disampaikan kepada ibunya Eka melalui nomor 0852-7781-1727 atau kepada pihak kepolisian. Keluarga juga mengajak masyarakat membantu menyebarkan informasi tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. BPS Kota Lok Semawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut informasi selengkapnya.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Semawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lok Semawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan. Ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak. Ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lok Semawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lok Semawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Aceh Tenggara meminta penanganan infrastruktur pasca bencana dikebut sesuai target.
1: Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal meminta penanganan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi 2025 dipercepat. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh pada Senin kemarin. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Agara itu turut dihadiri Sekda Aceh Tenggara Yus Rizal, Satgas PRR Aceh, sejumlah kepala OPD dan para camat. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan penanganan dampak bencana, khususnya pembangunan dan perbaikan jumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan. Wabub Heri berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Aceh serta pusat diperkuat. Penanganan pasca bencana katanya membutuhkan kerjasama semua pihak agar pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
7: Maupun untuk pertanggungjawaban anggaran. Koordinasi ini harus terpadu antara itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
1: Usai rakor, rombongan turun langsung meninjau sejumlah lokasi infrastruktur, di antaranya jembatan Silayak, Kecamatan Tano Alas, pembangunan jembatan beton di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawi Sigalagala, serta jembatan di kawasan Salam Bibit. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, Babinsa Koramil 05 Permata rutin cek kondisi jembatan Bile Burnipase Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
8: Babinsa Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bener Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi fisik jembatan Beli Burni Pasi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Babinsa Koramil 05 Permata Sertu Agus Rahmat mengatakan, kegiatan pemantauan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi jembatan tetap aman dan layak digunakan oleh masyarakat maupun kendaraan yang melintas. Dalam pengecekan, pihaknya memperhatikan kondisi konstruksi jembatan, lantai jembatan, serta baut-baut pengikat. Menurutnya, jembatan Beli tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Permata. Oleh karena itu, kondisi jembatan perlu terus dipantau agar aktivitas masyarakat dan arus transportasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain memantau kondisi fisik jembatan, Babinsa juga mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintas, khususnya apabila menemukan bagian jembatan yang mengalami kerusakan atau kondisi yang dapat membahayakan pengguna. Pemantauan ini merupakan wujud kepedulian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus membantu menjaga kelancaran akses transportasi di wilayah binaan. Yang menambahkan pengecekan secara rutin juga bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kerusakan pada jembatan sehingga dapat segera dilaporkan dan dilakukan penanganan. Dengan adanya pengecekan secara rutin, kerusakan sekecil apapun dapat diketahui dengan segera sehingga penanganannya juga dapat dilakukan dengan cepat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda dapat juga mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah minta harga lapak dan parkir pacuan kuda dirasionalisasikan. Haji Uma kunjungi siswa diduga menjadi korban pengeroyokan. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Suasana untuk pagi ini luar biasa segar, dingin juga, dan yang pasti juga ya semoga tetap selalu semangat dengan beragam kegiatan yang bakal pendengar lakukan untuk sepanjang hari ini. Pendengar Pro 1, rangkaian program ada info cuaca, kemudian info harga sembako setidaknya, serta program-program lainnya hingga Halo RRI akan mewarnai kebersamaan kita di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini. Baik, ditemani dengan pilihan lagu informasi, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro Satu RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya baik, mendengar Bro Satu RRT Kengon, lanjut ya untuk info cuaca kita akan ikuti untuk pagi ini Rabu 26 Agustus 2026. Kembali kami sudah tersambung, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Prakirawan BMKG Aceh. Ada Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza. Halo. Oke, assalamualaikum Pak Niza.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Niza, bisa diinformasikan bagaimana info cuaca untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 untuk berbagai wilayah Tengah Aceh, khususnya Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Luas. Silakan Pak Niza.
2: Ya baik, untuk perakiran cuaca hari ini tanggal 26 Agustus 2026 keseluruhan di wilayah Aceh terpantau cerah berawan di pagi hingga siang hari. Kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas, dan juga hingga ke Aceh Tenggara pada siang hingga sore hari. Kemudian di malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, di wilayah pesisir barat terpantau arah angin bergerak dari arah barat daya, namun di wilayah pesisir timur terpantau arah angin bergerak dari arah timur. Untuk wilayah tengah sendiri cukup bervariasi untuk arah anginnya dan dari barat dan timur. Kemudian untuk titik panas terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB, arah titik panas terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, yang tepatnya di wilayah Kota Lusmawe dan juga Nagan Raya. Untuk wilayah tengah tidak terpantau adanya titik panas kemarin. Kemudian untuk perakiran maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan barat dan selatan Aceh dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Baik, tadi terpantau untuk angin ya, yang bervariasi di wilayah Tengah Aceh. Untuk kecepatan sendiri seperti apa, Pak Niza?
2: Untuk kecepatan angin juga cukup bervariasi, berkisar antara 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, kepada masyarakat kami himbau selalu agar tetap waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan ringan, sedang atau lebat, agar selalu waspada, terutama di wilayah-wilayah yang masih cukup rentan terjadi longsor dan banjir, karena tanah yang masih cukup rentan dapat langsung mengakibatkan longsor dan banjir. Dan juga selalu waspada dan berhati-hati, karena pagi hingga siang hari suhu cukup panas. Dan juga terakhir, agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana.
0: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Demikian pendengar untuk informasi cuaca disampaikan Bapak Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Dan pendengar setiap Rusato RRT Kengon, Untuk info cuaca, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat atau juga akan dirangkaikan dalam kabar Aceh setiap Senin sampai Jumat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Terus waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi, dan apalagi untuk Anda yang mungkin masih berada di daerah-daerah pasca bencana ya, karena kondisi tanah yang masih cukup labil dan rentan jika terjadi hujan deras mungkin yang terus menerus khususnya. Selalu waspada, sehat selalu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRT Takengon pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk pagi ini komoditi daging, telur dan susu. Untuk komoditi daging ayam boiler, harga eceran minggu ini Rp33.000 per kilogram stabil. Ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp90.000 per kilogram stabil. Komoditi daging kerbau, harga eceran minggu ini Rp170.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi telur ayam boiler, harga eceran minggu lalu Rp1.700 per butir. Harga eceran minggu ini Rp1.800 per butir, naik 5,88%. Untuk komoditi telur ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilogram stabil. Telur bebek asin, harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir, stabil.

0: Anda dapat ikuti setiap hari untuk informasi harga bahan pokok penting strategis pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk beragam pilihan lagu-lagu informasi selanjutnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan

0: sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Serta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi